0: Saya mengembangkan rasa-rasa, ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace, artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
0: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, oh kita memang suka yang manis ini dan itu, iya oke, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Oke, sahabat literasi media ya. Matahari sudah muncul ya. Mbah ning ndi Mbah, mbok tinggal ning ndi noto kalau nanti Mbah Karso juga akan podcast dengan PMI Kabupaten Magetan, sahabat literasi. Memperingati hari PMI ya, sahabat literasi, yang tentunya akan dilaksanakan juga kegiatan donor darah di studio ya kan. Engko sarapan nih podo ndang sarapan ya cah sing donor darah. Mereka Mbak Karso mau lali rapesan segoy. Guys, selamat pagi untuk semuanya yang pagi ini masih setia bersama Mbak Karso ya. Silakan yang mau ikutan berbagi informasi di tempatnya masing-masing, monggo Bunda Narto, Loro Untu wis mari apa urung. Terus Bu Warti, kita tunggu informasinya. Bu Ayu di Glodok juga kita tunggu informasinya. Bu Ari Padang. Terus tak lupa juga untuk yang ada di seputaran Gurang Gareng, di Ngawi, Madiun Etan, monggo kita tunggu untuk kebersamaannya untuk pagi ini. Bunda Sopi juga selamat pagi, pokoknya semuanya saja yang tanpa kita sebutkan satu persatu. Bu Ida ini juga lama tidak naik. Terus Garuda Seta, anu apa si upacara kira-kira. Karo Buton di Pasar Sayur, Mas Ugi, radiomu kena pora Mas Ugi. Lah ora kena iki go ngalor ngono lho, engko mesti tak benakne. Halo Pak Kumis. Kok Pak Kumis? Bu Kumis.
1: Halo, assalamualaikum Mbak.
0: Oke, laporannya pagi ini seperti apa di Geger Madiun?
1: Iya, sudah mulai panas Mbak.
0: Sudah mulai panas, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Terus?
1: Gak baik garing Mbak.
0: Loh, apa panen?
1: Yo, di sini tuh nggak musim sih Mbak, maksudnya uang ya nek sing panen, ada yang tandur, ada yang matun gitu.
0: Oh, oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Oke, okay. Selamat pagi untuk penjenengan. Sehat selalu. Nah, lagunya apa Mbak?
0: Lagunya apa kira-kira?
1: Yang disiapkan apa?
0: Yang disiapkan sama Mbah Karso pagi ini Wasiat Cintaku.
1: Aduh, cinta enggak jadi kayak wasiat barang sih Mbak.
0: Lah iya no ben podo ngerti Mbah Karso duwe wasiat. Radione cilik ne apa dibanting?
1: Kegedean Mbak nek banting, kok kuat?
0: Apa ora kuat?
1: Enggak kuat Mbak.
0: Petik.
1: Ben wis tak ngene wong aku ning arep kompor. Sing karo
0: ngung ya kono no ora nggo headset, kono nggo speaker kene nggo headset tok.
1: Geng, pangapunten yang kata, salamnya untuk semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semuanya sehat selalu dan lancar selalu.
0: Oke, siap.
1: Pasien duwerek Mbah. Sing penting dayang, enak, sehat. Oke, matur sembahan ngaten kemawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Padune dirusoi kucinge mau lho. Kucingnya jaluk sarapan gitu, era dan dua sarapan. Oke, terima kasih ada Mama Lutfi yang ada di seputaran Geger Madiun yang terpantau semangatnya luar biasa. Iki nyapo telepon ki.
2: Kita menengi aku ki bot teluk ya, bisa di telepon ngupa nyapo.
0: Lewong telepon nami dudel nul ngono terus ngale orang balik neh peraya dicelau iya.
2: Lah mau iki terus ewu enek wong tuku lho,
0: kong ndarep iki to yo. Klambi lurik nganggo konde.
2: Terus
0: Narti kok kaya bakul
2: tempe.
0: Alah rasa melu-melu kayak nyapo to nyaut, tai rumangsaku.
2: Goreng tempe wangi nyambungi kala.
0: Lah iya.
2: Ati gawe konde barang telik sapa sing duwe Mbak Karso.
0: Alah, sing duwe ya ka. Heh.
2: Sekejo tas ilen, kepengin.
0: Ya engko cangkingno to nak welene.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Ya ayune sapa iki sing duwe?
2: Sugeng enjing Mbak Karso.
0: Nggih, sugeng enjing. Kados pundi pawartosipun?
2: Alhamdulillah. Dalam sak warga pinaringan sehat walafiat. Iki cuacane area KPR terus kok sangat cerah banget, Mbak.
0: Heeh, mbok ya raine iki sing genah ngono lak teleponke kok kon ngingetin ndi to jane iki ki. Lah.
2: Ngarep lho enak teko yen. Oh. Bekalku karo ngedoli lho, enak
0: pesenan. Oh, alah.
2: Mm-mm. Yang guru itu ditinggal ngalih, sebenarnya itu kan ngeterne.
0: Oh. Lah yang ngono andi anggake ora ket. Lah yang anggake ngono andi ora kecantol guru-guru belas, no.
2: Lah cantolnya sapa-sapa kono lo pokok iki.
0: Atak cantol bakul lombok sirku ben anu at, aku adol oleh dhuwur regane.
2: Gusti Allah, aja tanya. Mbak.
0: Eh.
2: Cuaca di KPR terung iki.
0: Angop wi nggih. Auro.
2: Nah, sumpah demi Allah ora. Eh, ana tak tutupi ngene lho.
0: Elala angop.
2: Masak seger ngene angop ya ngene.
0: Oh, alah ya wis nokne. Heeh, piye cuacane?
2: Cuacane kadang turun iki kok cerah banget. Lalu lintas sampean terkendali. Mm-hmm. Yang ini wis rada timbang wis padha budal kabeh.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Mau macan ning grupe, Mbak. Aku jane pengen, Mbak, arep bener rono, tapi aku nduwe penyakit ya apa ya oleh.
0: Sing penting dicekke lak kenek oleh ngono lho. Kuwi masa ora kok langsung dicubles ngono ki ora.
2: Piye dicek se?
0: Dicekke darah apik apa ora. Lak kenek lagi kenek dijuguk.
2: Aku wis jelas elek, Mbah. Lah piye? Asam urat duwe, asam.
0: Lah mbake ya duwe.
2: Duwe. Lah terus engko nek pas ditambani ku lho terus sing ngekeki penyakit ngene piye?
0: Ya ya ora ngono konsepe to nar.
2: Oh,
0: lembah iki yo duwe sepenting ora ngombe obat ngono lho.
3: Mbah aku arep donorno oleh ora, Mbah?
0: Oleh sayangku. Alah bagus ya Allah.
3: Aku dawa iki lho bibitane.
0: Iya. Iya sayangku. Engko ta olehne dosku yo ben metu irunge dawa ngono kuwi nokne. Heeh. Lae ya Allah. Iya glowing. Heeh.
2: Janar neneng wedhuse kono kok wedhuse ronge ben mancung ngono
0: ya. Iya.
2: Astagfirullah. Nganggap bagus e kaya ngono kok adi salur neneng wedhus iki piye no. Mama pus-pus gelem ora nrimo Mas Anggap ganteng kaya ngene apa-apa iso iki.
0: Wonge ra gelem.
2: Ya apa mo?
0: Golekane anake bupati apa wakil bupati.
2: Ya jelas iku. Ya anggap isane mau ada omong Lela.
0: Oh, bendina ngricisen, wonge ya ora seneng.
2: Iku nek diseneni marang
0: tuwane. Wewe ngono bolak-balik ngono. Wis.
2: Eh, Mbak.
0: Iya.
2: Nek dadi mantune Mama Pusma mesti cocok kuwi. Dek nek dandan nangga nak pinter. Sing kok ngewangi gaya les nulis iki ngono.
0: Gratis no.
2: Lah iya. Mbak aku kok kaya lagu apa iki?
0: Lagune apa? Sak senengmu.
2: Saya sarapan pesen nasi gojot asrene tak terke.
3: Duwe mantu aku ku arep turu tak irek-irekke.
0: Halah wis ora wis ngalih aku wis ora anu idep karo kowe aku ngalih. Nah ngono lho. Ganggu ae rumangsaku.
2: Enggak pesane seneni mboke lho. Jene iki nyapa iki karo nek arep Bunarti kok padu
0: aja. Lah iya lho gara-gara ya kuwi mung diruso ya lane wong telepon berdua ke.
2: Ayo
0: jane kok seneni
2: Bu
0: Sriune lho. Aja padu ae
2: yo.
0: Iya
2: do omong iki kok ya. Pokoke lagu apa ndang ki nek tuku yo.
0: Heeh.
2: Apa lagune?
0: Eh.
2: Aku nyuwun katresnan, Mbah. Nyuwun katresnan sejati ya, Mbah.
0: Katresnan sejati, oke, siap.
2: Heeh. Kok pesenan tanteni kok pengen puterne yo.
0: Iya.
2: Mas ngersake napa?
0: Nggih, pun Bu, nggih matur suwun nggih kula pateni. Iya ta, awis aki sasiki juajuke rodok jail ne tak pateni.

0: CB Tresi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, Menu Rumahan Rasa Restoran.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

Literasi Media, kembali lagi bersama Mbak Karsa untuk kesempatan pagi. Kali ini kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 30 menit ya. Tentunya pagi ini yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Yang belum sarapan, gak sarapan, kok gak semaput ya toh. Nah, pagi ini saya mengingatkan kembali sahabat terasi ya, untuk pagi ini yang mau berbagi informasi silahkan layanan teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh ya, karena nanti kita di jam 8 kita akan berbagi informasi seputar kesehatan ya, karena nanti insya Allah Mbak Karso akan membahas mengenai yang namanya kebanyakan makan nasi, benarkah bisa bikin gula darah naik ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Mungkin sahabat terasi punya referensi, punya gambaran tersendiri, boleh nanti bisa merapat bersama Mbak Karso pagi ini di Cakrawala pagi ya. Tadi juga ada permintaan Katrisna Sejati sahabat terasi yang sudah Mbak Karso siapkan untuk pagi ini biar lebih semangat lagi, dan jangan lupa yang mau donor darah nanti bisa datang ke Radio Rasi Media begitu ya. Nah, ini satu informasi terkait harga kebutuhan pokok, salah satunya yaitu kacang tanah sahabat terasi. Perajinan sambal pecel Madiun mesti putar otak ya, ini menghadapi lonjakan biaya produksi hingga harga kacang tanah yang menjadi bahan baku utama sambal khas Kota Pendekar kini menembus angka Rp43.000 sampai Rp44.000 per kilogramnya di pasar besar Madiun ya. Kenaikan cukup signifikan terjadi sekitar sebulan terakhir ini yang harga kacang tanah masih berada di kisaran Rp35.000 sampai Rp36.000. Ini menjadi naik ya sahabat terasi sekitar Rp8.000 per kilogramnya dalam waktu singkat ya. Mungkin apakah ini sudah susah mendapatkannya atau gimana? Mungkin Bunda Narti harga kacang berapa kalau jenengan tumbas niki ya kan? Mungkin bisa memberikan ya, karena Bunda Narti juga membutuhkan kacang tanah. Kita regane piro?

0: Mbak.
1: 42 bio bio.
0: Lamboke murah kacange sing larang. Ning nek wong tuku sego pecel, sambele ditambahin nggih. Terus sik njaluk tambah ibu sambel tomat.
1: Oh, alah untung aku ora nandur kacang to, Nar. Nar iki piye to? Rongronan.
0: Aku nandur ngono aku mesti tak parani.
1: Bati jathukno iki.
0: Iya lah ditanduri kacangnya apa piye kok sedeng kacang rego 50.
1: Apa iya ngono ya?
0: Iya, tak borongi ya, Mbah.
1: Engko tak nandur ning polybag no ne.
0: Walah Gusti, lha
1: nek pengen bedhe oleh yo piro? Lho terus regane piro? Wong kacange regane sakmene terus winehe rega piro?
0: Larang tapi yo mesti bati to, Mbak.
1: Yo tiba panen ku regane gara 20.000 apa
0: ora? Engko nek pas kok sampean lak tuku 50.000.
1: Oh iya.
0: Tapi sak sing tuku.
1: Piyuh. Yuh,
0: yo ora apa-apa to yo.
1: Piyuh. Yuh, yuh.
0: Pun rame tambah temeriku.
1: Eh, wis to. Wis,
0: Ya sik iki mentek segone karek siti.
1: Anu.
0: Luncur rono aku pengen arep jajar anu, darahku ki darah apa ngono Mbah Uben ro, Mbah.
1: Oh iya. Anu, lah anggake anu raneng darah O apa B apa A iki gak eneng angga.
0: Angga darahe O ya kaya Bapak Ane.
1: Oh, tak anu.
0: Almarhum Bapak Ane angga darahe O kok angga ya O. Nek mbok iki mbok apa ora tau cek kok.
1: Seperti ora ola-olo ya enggak.
0: Ora no cah kene lincah kok ngono sebab bisa kok ola-olo iki piye to ya.
1: Iya, ya wis.
0: Oh, tenan iki angga Resta iki multi talenta tenan ya apa-apa iso.
1: Siap, Bu Dokter.
0: Oke, mau kan teko harga kacang tok to?
1: Heeh, iya.
0: Ya udah kalau gitu makasih aku tak turun ngantar ning iki lho Mbah pesenan.
1: Iya, engko mugo-mugo kecantol guru,
0: Guru mutan ku watake. Ngene dalan mugo-mugo saya kok berdasi ngono jarine sampean Dek.
1: Oh iya iya, bener-bener,
0: dongane mau sing kula suwun nggih.
1: Amin.
0: Nggih, makasih Mbak Karso waktunya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Narto yang sudah memberikan informasi terkait harga kacang tanah di Magetan Rp42.000 sahabat rahasia. Cukup mahal ya, semoga saja harganya segera stabil jadi para pengusaha nasi pecel ini aman terkendali.

0: sekarang di Optik Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Flash News.
6: Sahabat Rasi Media, momen peresmian jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu sore berujung pada insiden yang tak terduga. Alih-alih langsung bisa dimanfaatkan dengan mulus oleh masyarakat, struktur jembatan itu justru mengalami kerusakan tak lama setelah seremoni peresmian selesai. Peristiwa ini mendadak menjadi sorotan tajam publik lantaran kerusakan terjadi saat rombongan pejabat ini melintas pertama kalinya usai jembatan dinyatakan resmi dibuka. Kejadian itu langsung menuai beragam reaksi dan viral setelah rekaman beredar luas di berbagai platform media sosial. Demikian Flash News pagi ini.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
7: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Rasi Media.
3: Inspiratif dan informatif.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Rasi Media.

0: informatif.
1: Oke, sahabat Terasi Media, tepat pukul 7 lebihnya 56 menit ya. Tentunya sahabat Terasi ya, yang mau berdonor darah sudah didatang petugasnya sahabat Terasi. Silakan datang ke Radio Rasi FM di Komplek MT Harino Permai 13 Magetan. Untuk pagi ini sudah siap melayani panjenengan yang mau berdonor darah ya. Tadi sing ada yang minta, "Mbah sebentar Mbah cek sarapan." Yo, oke, nanti ditunggu ya sama Mbah Karso dan teman-teman dari PMI Magetan.

0: informatif. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Terasi Media, pengisian jabatan Wakil Bupati Ponorogo kembali masuk pembahasan di DPRD. Kali ini Badan Anggaran DPRD Ponorogo meminta Pemkab mengantisipasi kebutuhan anggaran untuk proses pengisian jabatan dalam penyusunan anggaran daerah 2027. Permintaan itu menjadi salah satu poin hasil pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform dari anggaran sementara di 2027 beberapa waktu lalu. Demikian info terkini bersama saya Mbak Gerson. Nantikan info terkini selanjutnya.

Sahabat Terasi Media, kembali lagi bersama Mbak Karso. Pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya mengkonsumsi nasi terlalu banyak, apakah benar bisa menambahkan namanya kadar gula darah, Sahabat Terasi. Tentunya nanti kita akan bahas bareng-bareng karena pagi ini juga banyak kegiatan di studio Terasi Media. Jadi mungkin Sahabat Terasi yang mau donor darah silakan ya, sekali lagi yang mau donor darah silakan datang ke studio Terasi Media di Komplek MT Areno Permai 13 Magetan. Tentunya kita akan berbagi donor Sahabat Terasi darah ya, supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Magetan.

0: modal angin pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremine lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
5: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Resi Media, siaran dan informasi.
7: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
9: mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Rasim Media.

Oke, Sahabat Terasi Media, karena hari ini ada kegiatan donor darah, Sahabat Terasi Lomba Karso wis donor darah wis tak share ning grup lho ya. Engko darane Mbah Karso ora gelem donor darah mengejaki wong-wong ora. Mbah Karso ya donor darah ya. Jadi untuk Sahabat Terasi yang mau donor darah silakan, masih terbuka lebar pintunya ya. Nanti akan ditangani sama fenomenal ya, artis e witanggone Mbah Karso lho sing nangani. Sopo Mbah? Ya ando ya kae lho. Pokoke sing kerep diundangi Mbah Karso wae ngono kae lho ya, nanti ditangani sama pegawai yang cakep-cakep, cantik-cantik. Jadi Sahabat Terasi buruan ya datang ke studio Rasi FM yang mau donor darah di Rasi Media ya. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini, mungkin nanti habis ini nanti juga Mbah Karso akan melaksanakan kegiatan yang namanya podcast ya. Jadi mohon maaf ya jika terganggu pagi ini untuk pembahasan topik kita. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini saya mengingatkan kembali, untuk yang mau donor darah silakan datang ke PM, ke studio Rasi Media. Jadi untuk sampai terasi, karena pagi ini tadi juga kita belum mendapatkan informasi terkait stoknya di PMI Kabupaten Magetan. Jadi nanti kita akan update seperti biasanya setiap pagi. Nanti kita akan update ya informasi terkait stok darah di PMI Magetan.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2

0: memiliki dua cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Rasinsi Media,
2: Rasinsi dan Informasi.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Wingsfoot.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Rasim Media.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
2: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media.

Pak Yanto ngajeng Polsek Kertoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

Panjenengan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan operasi sesar, seperti metode ERAK dan ERAK Plus. Dilengkapi NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis opgin, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: Sensasi media dan informasi.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
3: Kok tiba-tiba enggak sebenarnya? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum ada PJ-nya Pak Niyamul waktu itu, kebijakan beliau tunda.
2: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
3: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan lain-lain. Termasuk kemarin, karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
2: Willy menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
3: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar, itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar, termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
2: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Jalan Raya Ngawi Mas Pati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Mas Pati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Trejo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo, 31 tahun, warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setiowibowo, 2 tahun warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
0: Yang depan itu ngerem mendadak, terus ngasih kode.
5: Terus?
0: Cuma yang belakang itu ringnya nggak nuntut, nah, belakangnya juga.
5: Kenabrak sampean? Okay. Berarti sama nabrak depannya?
0: Iya. Okay.
5: Yang belakangnya sama juga nabrak sampean? Iya. Muatan apa tadi?
0: Tebu.
5: Semuanya tebu?
0: Iya.
5: Tadi ada yang kejepit, Mas?
0: Ada satu.
5: Yang paling belakang?
0: Iya.
5: Sudah dibawa ke rumah sakit?
0: Sudah.
5: Sakit? Ditarik? Tarik itu?
0: Tarik.
5: Langsung dikeluarkan ya?
4: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama wakil bupati mengenakan busana adat khas Gresik sembari menaiki kendaraan hias utama berornamen simbol naga giri. Sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
7: Atas nama pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan juga masyarakat Kabupaten Gresik yang sangat antusias luar biasa melihat dari siang pukul 2 sampai terakhir di jam 5 sore ini. Alhamdulillah kami mencoba untuk memberikan masukan kepada seluruh komponen, baik itu mobil hias, semuanya dari UMKM Kabupaten Gresik, baik itu hiasan mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat SMSI Lamongan, gandeng Puskesmas Deket kampanyakan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
8: Baik, sobat. Kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng puskesmas dekat untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Deket, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa kelas 1 dan 5. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk generasi Lamongan yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki fisik dan mental yang sehat sejak dini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media hari ini? Mudah-mudahan sahabat Rasi Media bisa selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki dan juga menyelesaikan urusan hari ini. Oke, sahabat Rasi Media, hari ini Tias akan membahas tentang kenapa ya anak-anak sekarang itu lebih suka bermain HP atau gadget daripada beraktivitas di luar rumah. Nah, ini kira-kira kenapa ya? Apa yang salah? Terus kemudian mungkin apa penyebabnya dan bagaimana nanti juga Tias akan memberikan solusi atau mungkin sekedar tips dan juga triks gimana biar anak-anak ini tidak banyak bermain HP begitu. Setelah nanti juga Tias akan menemani sahabat Rasi Media di 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Gua Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
7: dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi Radio Inspirasi.

0: Ebetresi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran. Resi Media.

0: Halo sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Transmedia, tadi kan Tias sudah spill ya untuk topik kali ini adalah kenapa sih anak-anak ini lebih suka bermain HP daripada beraktivitas di luar. Sebenarnya ya sahabat Transmedia, HP itu bukan satu-satunya masalah. Bisa jadi anak itu memilih HP karena memang di luar itu sudah tidak ada yang menarik lagi nih, seperti mungkin tidak ada teman yang bermain, atau mungkin orang tuanya yang sudah mengenalkan HP sejak anaknya masih kecil sebagai hiburan. Oke, sahabat Transmedia, ini ada yang mau interaktif sama kita? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, anak cantik.
0: Iya, selamat siang, Bunda. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sangat sehat. Aduh,
0: Alhamdulillah.
1: baru sarapan habis pulang renang, Mbak.
0: Masya Allah, sudah produktif sekali pagi-pagi.
1: Loh, aku tuh ya tak cerita ya.
0: Nggih.
1: Aku itu hari Rabu itu senam sama lansia. Terus hari Selasa sama hari Kamis itu renang, sudah di program itu. Yes,
0: Wah.
1: pokoknya gini loh Mbak. Yes, wong tua itu pokoknya yang penting gerak. Aku nggak mau diem di rumah itu,
0: Iya.
1: nggak mau. Yes, pengennya pokoknya sama teman-teman ibu-ibu, mak-mak itu, wong tua-tua itu.
0: Nggih,
1: Terus
0: nggih.
1: nanti habis senang nanti kalau ada karaoke ya karaokenan, joget-joget. Nyampe loh Mbak. Sudah tua kita menikmati masa tua bahagia loh. Biar nih ngopeni anak, ngopeni putu sudah. Sudah lulus aku ujian.
0: Nggih,
1: Kalau tak
0: nggih.
1: sekolah lu sudah lulus aku ya.
0: Iya,
1: Sudah merasakan merawat anak empat. Habis itu anak sudah nikah semua gantian. Merawat cucu. Cucu sudah saya rawat sampai 19 tahun baru pisah sama aku. Itu sama ibunya jauh loh itu. Deketnya sama aku semua itu cucu-cucu itu.
0: Oh iya.
1: Ya Mbak, ya
0: Nggih.
1: inilah sekarang-sekarang. Makanya itu kalau kalau dulu itu sakit-sakit dahulu ya.
0: Ya.
1: Sekarang bersenang-senang itu memang memang kenyataan itu.
0: Nggih, sudah
1: Tuh,
0: menikmati
1: iya memang
0: hidup.
1: kenyataan. Nah, jadi kita kita sudah lepas ya anak-anak empat sudah lepas semua. Cucu ya sudah ada yang nikah tiga. Jadi kita sudah nggak mikirin aku nggak mikirin Mbak. Sudah keluarga sendiri-sendiri itu orang tua nggak boleh ikut campur urusan keluarga. Biar
0: Anjay.
1: biar keluarganya bahagia sendiri-sendiri lah.
0: Nggih.
1: Kita sebagai orang tua itu harus mandiri, berdiri sendiri, jangan sampai merepotkan anak. Yang
0: Betul.
1: penting kalau kita ya, sudah lanjut itu kita jaga kesehatan
0: Benar.
1: terutama itu jaga kesehatan, terus
0: Nggih.
1: istirahat cukup,
0: Ya.
1: terus pikiran positif, terus kalau makan ya makan sekuatnya semampunya apa yang dimakan, tapi ya jangan pelit. Maksudnya jangan pelit begini, kalau makan itu nggak boleh medit-medit ya. Kalau pengen apa belilah.
0: Nggih.
1: Pokoknya sewajarnya gitu loh Mbak. Jadi
0: Iya.
1: tubuh kita sebagai orang tua ada nutrisinya, ada masukan ya gizi ya apa gitu. Kalau
0: Nggih,
1: itu kalau
0: betul.
1: aku loh itu resep aku. Jadi ya alhamdulillah aku ya nggak pernah sakit. Tapi kalau aku sakit itu tak syukuri tak rasa nih Mbak bener. Ya
0: Iya,
1: jangan
0: iya.
1: jangan mengeluh.
0: Dinikmati.
1: Misalnya aku sakit ya dinikmati kok tiba-tiba rasane lara ki kaya
0: Nggih.
1: ngene iki ya. Misalnya sakit punggung apa lutut apa perut apa tensi rendah apa pusing tak tak nikmati bener.
0: Nggih.
1: Lara ki tiba-tiba rasane kaya ngene iki. Terima kasih ya Allah kula diparingi sakit. Ya. Tapi itu nanti sembuh dengan sendirinya loh Mbak.
0: Nggih,
1: Kalau kita
0: betul.
1: menerima. Kalau kita menerima apa adanya yang sudah dikasih Allah, sakit itu ujian cambuk untuk kita supaya ingat Allah. Kan gitu
0: Benar.
1: toh.
0: Nggih, Bu.
1: Gitu.
0: Terus.
1: Ini malah ngobrol apa Mbak?
0: Nggih,
1: Gini.
0: monggo, Bu
1: Apa
0: pripun?

0: Kancamu celuan misalnya gitu, kancamu celuan gini jadi nggak mainan HP, yang boy itu mainan tulisan atau mainan kertu apa kecil-kecil itu apa mainan dakon gitu. Aku kadang-kadang begitu Mbak, jadi biar nggak main HP itu loh,
1: Benar,
0: jadi
1: benar.
0: dialihkan ke permainan lainnya seperti apa ya, pokoknya mainan-mainan dulu itu kan banyak tuh Mbak, masih bisa
1: Banyak.
0: toh, seperti bekel,
1: Benar.
0: terus kecek-kecek itu,
1: Ya,
0: kecek-kecek itu,
1: dakon
0: kalau
1: ya, Bu.
0: ada kecek ya dakon itu. Ya, jadi kita apa anak itu dididik mempermainkan seperti orang tua kita dulu, kita-kita dulu permainan manual.
1: Benar.
0: Terus seperti seperti apa andan itu olahraga loh Mbak sebetulnya andan itu. Terus mainan mainan itu anu pecahan genteng itu ditumpuk-tumpuk, dilempar. Nah,
1: Oh
0: itu ya
1: ya, ada.
0: betul permainan itu.
1: Nggih.
0: Tapi anak sekarang nggak ada, nggak mau. Anak sekarang itu mendingan main gadget.
1: Gadget
0: Nah,
1: nggih
0: sedang orang
1: bener.
0: sedang orang tuanya ya begitu, main gadget tidak sampai tidak memperhatikan anak itu tadi. Kadang
1: Nggih.
0: makannya makan makannya itu waktunya makan dia nggak memperhatikan. Lah, itu namanya kan sekarang ada namanya stunting itu ya Mbak ya.
1: Benar.
0: Lah itu ya kurang perhatian terhadap anak. Nah, itu orang tua zaman sekarang itu kadang kalau sudah punya mbah diserahkan mbahnya itu sebetulnya nggak boleh Mbak.
1: Ya.
0: Soalnya aku dulu begitu punya anak-anak itu nggak pernah merepotkan orang tuaku. Ya saya rapat sendiri. Jangan sampai aku membebani ibuku, keluargaku. Ya punya anak ya harus dirawat sendirilah. Jangan membebani orang tua.
1: Betul.
0: Orang tua zaman sekarang itu sudah waktunya istirahat, pikiran tenang, menenangkan diri, nggak usah ngurusi cucu. Cucu itu sudah ada ayahnya dan ibunya, terserah cari pembantu, jangan-jangan orang tua. Kalau aku begitu Mbak. Jadi anakku kalau sudah gede-gede ya wis kowe anakmu penono dhewe, aku ngopeni semua aku soalnya aku wis ngopeni putu. Saiki tergantung awakmu, kowe kudu iso ngopeni anakmu dhewe. Kula aku gitu.
1: Nggih, Bu,
0: Ini
1: leres.
0: untuk pendidikan anak muda zaman sekarang, Mbak. Itu rata-rata diserahkan ke mbahnya. Nah,
1: Ya,
0: itu terus
1: dipasrahkan ya.
0: sebagai sebagai mbah itu kalau mau menolak kan nggak bisa, tetap kasih. Aku sendiri ya gitu, nggak tega kalau cucu itu dimarahi sama ibunya. Ya kita harus lah gitu. Itu sifatnya nenek, sifatnya mbah itu rata-rata begitu. Tapi aku sekarang sudah nggak ambil pusing, sekarang aku santai menikmati masa tua yang sudah senja. Ya, padahal tidak lemah gitu loh mbak ya. Kita menikmati ya cari hiburan. Yang penting kita tidak meninggalkan ibadah 5 waktu gitu aja. Wayahe pengajian di
1: Benar.
0: pengajian, wayahe sholat sholat, itu. Ya kita kita harus bisa membagi waktu ya untuk masuk buat itu aja. Makasih waktunya, mohon maaf
1: Buatan
0: ya bila
1: salam-salam.
0: nggak ber Salam-salam saya. Bunda
1: Salam
0: Arti,
1: buatan.
0: Mbak Sam, Mbak Panda,
1: Nggih.
0: Mbak Mayang, Mas Sugi, Mbak Dono Suara, ini tak apa nih untuk Bu Ari di Madiun, Bu Yani, Bu Ayu, Bu Lis, Bu Asmorowati yang ada di Bojonegoro. Kemarin itu meskolan 4 orang, Mbak. Wah, si Jan, Mbak Tuek, Tuek.
1: Nggih, Bun.
0: Lah ada Bu Arti, Bu Karti, Bu Rini yang ada di mana di Pulung. Ada Mama Puspa, ada Bu siapa Bu Sofi apa siapa itu, ada Mbak Ida, ada semuanya saja tanpa terkecuali salamnya sehat selalu, jaga kesehatan ya Mbak.
1: Nggih, amin.
0: Ya, mudah-mudahan diberkahi Allah rezekinya berlimpah, tetap semangat. Selamat bertugas sampai selesai nanti. Aku tembangin nanti minta lumiting asmoro Mbak.
1: Nggih, Bu. Ya,
0: nggih,
1: lumiting
0: ngaten mawon,
1: asmoro.
0: Sekalipun matur sembah pun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah interaktif dengan Rasi Media. Tias akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Cakrawala Siang.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Flash News.
5: Sahabat Rasi Media, pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto mengatakan, usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan, salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Weli menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya, kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM.

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
2: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Takok aku, Mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah.
1: Murah, Mbak?
0: Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan nes, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
4: Kok tiba-tiba? Enggak sebenarnya. Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum ada PJ-nya Pak Niyamul waktu ya. Itu kebijakan beliau tunda.
3: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
4: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan lain-lain. Termasuk kemarin, karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif kemarin juga itu juga kita akomodir.
3: Willy menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
4: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar, itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar, termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
3: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Jalan Raya Ngawi Maspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814 AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Terjo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo 31 tahun warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo 2 tahun warga Karanganyar ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
6: Yang depan itu ngerem mendadak, terus ngasih kode.
7: Terus?
6: Cuman yang belakang itu remnya nggak nuntut, belakangnya juga.
7: Kenabrak sama? Iya. Berarti sama nabrak depannya? Iya. Yang belakangnya sama juga nabrak sama? Iya. Muatan apa tadi?
6: Tebu.
7: Semuanya tebu?
6: Iya.
7: Tadi ada yang kejepit, Mas?
6: Ada satu.
7: Yang paling belakang?
6: Iya.
7: Sudah dibawa ke rumah sakit?
6: Sudah.
7: Sakit? Ditarik? Tarik terus?
6: Tarik.
7: Langsung keluarkan ya?
5: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Pandi Ahmad Yani bersama wakil bupati mengenakan busana adat khas Gresik sembari menaiki kendaraan hias utama berornamen simbol naga giri. Sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
9: Atas nama pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan juga masyarakat Kabupaten Gresik yang sangat antusias luar biasa melihat dari siang pukul 2 sampai terakhir di jam 5 sore ini. Alhamdulillah kami mencoba untuk memberikan masukan kepada seluruh komponen baik itu mobil hias semuanya dari UMKM Kabupaten Gresik, baik itu hiasan mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
8: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat SMSI Lamongan, gandeng Puskesmas Deket tampanyakan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
10: Baik sobat, kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng Puskesmas Deket untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Deket, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa kelas 1 dan 5. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk generasi Lamongan yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki fisik dan mental yang sehat sejak dini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter radio Prame Suara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Transmedia, sebenarnya apa ya yang menjadi penyebab anak ini lebih suka bermain HP daripada bermain di luar? Ada beberapa faktor, seperti yang pertama misalkan HP ini merupakan sesuatu hiburan yang instan, yang mana di HP ini sudah menyediakan banyak game, kemudian ada banyak media sosial. Nah, ini yang merupakan anak-anak ini untuk mengaksesnya itu secara instan. Terus kemudian yang kedua ini ada game yang memang benar-benar dirancang supaya anak ini kecanduan ya, seperti ingin terus bermain seperti itu, karena ada mungkin level-levelnya, terus kemudian ada hadiah atau mungkin ada tantangan-tantangannya tersendiri di dalam game tersebut. Sedangkan kalau untuk sekarang ini bermain di luar itu juga sepertinya sudah berbeda ya dengan zaman dahulu, karena ya anak-anak sekarang juga seperti pulang sekolahnya sudah banyak yang sore, dan kemudian juga apa ya, teman-temannya pun juga belum tentu keluar rumah seperti itu. Terus kemudian habis itu juga ada lagi ruang bermainnya juga semakin terbatas ya, karena mungkin lingkungannya kurang aman atau misalkan jalanannya ramai. Terus kemudian dan apa ya, ya itu tadi ya, hampir tidak ada teman yang keluar rumah, jadi agak sungkan ya mungkin untuk mengajak bermain di luar seperti itu. Nah, bisa juga ini karena orang tuanya itu dulu mungkin memang memberikan HP ini sebagai solusi yang praktis ya, biar anaknya tenang ketika ditinggal misalkan makan ataupun bekerja dan lain sebagainya. Ini ada sahabat Transmedia yang mau berinteraksi, kita sapa dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ari.
1: Sehat nih Mbak Tia.
0: Alhamdulillah, Bunda sehat.
1: Alhamdulillah. Semangat nih Mbak.
0: Nggih, Bunda.
1: Niki cuacane medun ki mentor-mentor Mbak. Pewanase pol.
0: Nggih.
1: Jelalah biasane nek angin semrigit iki jelalah ora enek, Mbak. Dadi rada ungkep.
0: Nggih, panas hawanya nggih.
1: Nggih. Yeah. Mbak niku wau pembahasannya soal anak yang main gadget nggih.
0: Nggih.
1: Nah, nggih. Kalau anak sekarang itu emang sukanya main gadget karena apa ya, Mbak? Ketoke apa ya, permainan dulu ketoke wis
0: jarang ya, Bu.
1: Ngono lho, Mbak.
0: Nggih.
1: Kalau di tempat saya lo ya, soalnya masih ada yang anak-anak ini main apa ya? Lek ngarani kelereng gundul lho, Mbak. Kelereng.
0: Kelereng ya.
1: Terus enak apa ya? Kadang-kadang apa? Black soccer ya, Mbak.
0: Oh iya, ada.
1: Pegang itu lho, Mbak.
0: Nggih, nggih.
1: Ada itu. Terus iya. Terus kalau lagi duduk-duduk itu biasanya kalau dia pama kayak orang gabut gitu loh.
0: Nggih.
1: Itu tuh dia main ular tangga itu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Yeah. Cocok-cocok itu masih ada tempat saya tuh, anak-anak tuh masih ada gitu.
0: Nggih.
1: Tapi yang paling banyak ya wis pokoknya mipili jagung, Mbak. Deset itu loh wis.
0: Nggih.
1: Wanteng disopo dianu serang gabres. Jane wong tuane iki ya nyaranke maksudnya selalu sering-sering gitu. Tapi ya oke ya anaknya terus lagian itu apa ya, mungkin temen untuk yang seusia dia sepantaran dia kata wis oke sing pindah gitu loh, Mbak.
0: Oh,
1: terus pindah yeah. Terus ada kegiatan lain gitu dari sekolahan gitu loh, Mbak. Jadinya lek sing ibaratnya gak mengikuti ekstrakurikuler ning sekolahan iki biasane ngono kuwi becak-becak nglumpuk terus cah telu cah papat ngene dolanan ngono kuwi, Mbak.
0: Nggih.
1: Okay. Nek gak anu terus apa sing anu nak sepatu rodanan anu ngono kuwi, Mbak.
0: Iya, yeah, bisa. Nek
1: sepatu rodanan iki suwene lek bocah piro ya? Sejinah enek, Mbak. Yo tenan. Nggon kuwi soalnya apa, Mbak? Ganggon kuwi ternak bocah kabeh lho, Mbak. Ternak okay. Bocah, Mbak. Wokeh cah cilik-cilik, Mbak.
0: Nggih.
1: Okay. Tunas-tunase iki wokeh mana dadi kuwi. Nek sore pokoke dhewe bar maghrib utawa sak barasan niku sepatu rodanan, Mbak. Nek sing sepatu roda nek sing bal-balan ngono.
0: Nggih,
1: Bun. Ya alhamdulillah ya, maksudnya
0: masih
1: agak
0: ada.
1: Berkurang lah main gadgetnya gitu.
0: Nggih.
1: Yeah. Terus nanti yang udah apa ya, remaja-remaja ya biasa main anu sebentar, paling setengah jam satu jam lah dia mainan HP, terus nanti temennya datang udah catbotan itu, Mbak.
0: Nggih.
1: Ya, sedepotan itu. Ya, alhamdulillah masih di tempat saya itu masih ada
0: Masih
1: gitu.
0: ada, nggih,
1: Nggih,
0: bener.
1: nggih, untuk apa ya? Oh, emang generasi sekarang ini cenderung emang ke gadget gitu loh, Mbak.
0: Iya, sudah
1: Permainan kayak
0: digital.
1: dulu tuh dewe sekarang gak anu. Gak apa ya, gak kurang kurang minat gitu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Nggih, kurang minat. Nggih. Salam-salam nggih, Mbak
0: nggih,
1: anu
0: monggo.
1: Mbak Tias nggih.
0: Monggo, Bunda.
1: Salami kagem Bunda Sriuning, Bunda Narti, Bunda Sam, Bunda Samiran, Bunda Ayu, Bunda Warti, Bunda Parti, terus Burini Empledit, Burini Asmoro dan Burini Asmoro, Mama Ocha, yo munggah Mama Ocha, terus Bunda Ida, terus Bunda Dino, terus Mama Enaswa, Bu Yendayani. Us dua ya mawon Mbak tanpa terkecuali kagem Papa Pandani nggih ngoten masuki sadyan napa mboten monggo minggah pitun apa tasih rewang apa pikir sumanten iki nggih Mbak
0: nggih
1: nggih
0: kathah
1: pokoke salame kagem janten mawon tanpa terkecuali salam sehat selalu monggo Bunda Mayang lek momong wis bar apa urung ayo ndang munggah Bunda Mayang ngramekne rasi Bunda Mayang. Nggih, pokoke niku niki sebade kaputer lagune napa Mbak Tias?
0: Oh, ini ada Happy Asmara, Tetek Ati.
1: Oh, terapi nggih. Kula mangke pilih pikantuk diputarake lagune Tresna Tekane Mati tapi sing dibitahken nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Nggih, kagem Mbak Tias e lancar anggene makaryo.
0: Amin.
1: Mugi-mugi mboten enten ngalangan suatu napa. Pilihan kelekaken itu pangapunten nggih Mbak Tia.
0: Nggih sami-sami
1: Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, terima kasih Bunda Ari yang sudah berinteraktif dengan kita. Habis ini setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Is jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio. Dan juga di Rahasia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspiratif dan

0: Halo sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Sahabat Rasi Media, oh ini ada sahabat Rasi Media yang mau interaktif bareng kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat siang, Mbak Tias. Halo.
0: Halo.
1: Mbak Tias nggak ada suara?
0: Sudah ada.
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat
1: Apa
0: siang, Mbak
1: kabar?
0: Mayang. Alhamdulillah sehat. Mbak Mayang gimana?
1: Aku juga sehat. Cuaca panas, Mbak.
0: Jeh, Sami, sini juga panas.
1: Lalu lintas aman saja.
0: Jeh.
1: Nanti lagunya ada gajah di balik batu ya, Mbak?
0: Oh ya, boleh.
1: Sarannya tadi ada Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang. Terima kasih Bunda Ari Madiun salamnya. Wonten Bunda Sri Uning, Bunda Yani, Mama Puspa, Mama Klubi, selamat siang. Wonten Bapak Jelas Suworo, Tiara Kunyil, Bunda Rini Empredut. Wonten Bapak Bari Sugeng Siang. Wonten Mbak Rimbi, wonten Buton. Wonten Bu Endang, Pak Agus, Bunda Narti, Bunda Pariem, Bunda Warti, Pak Agus. Terus wonten Bu Sinten, Bunda Sinten nggih, Mbak, kok lali kabeh ya, Mbak?
0: Sinten, Mbak?
1: Mama Dena, Betumi, wonten Bu Ida, Mas Angga, Mas Ugi, Mas Damarulan sugeng siang. Kanca mudayane ya, Mbak.
0: Nggih.
1: Niki mau membahas tentang apa, Mbak?
0: Oh, niki lo Bun, tadi membahas tentang kenapa ini anak-anak sukanya bermain HP nih daripada bermain di luar rumah kayak gitu.
1: Oh,
0: aktivitas.
1: Kalau sekarang tuh sukanya main HP ya, Mbak?
0: Betul.

0: misalnya jam 9 malam udah harus istirahat.
1: Nggih.
0: Kalau Mbak Cahya sukanya main HP jam berapa?
1: Lah ini Mbak
0: Eh,
1: Tias.
0: Mbak Tias.
1: Gimana, Bun? Eh, Mbak.
0: Mbak Tiasnya suka main HP-nya jam berapa?
1: Oh, saya kalau ya kalau lagi tidak ada aktivitas aja.
0: Oh iya. Kita harus pinter-pinter pandai-pandai untuk membagi waktu ya, Mbak.
1: Bener. Iya, maksimal pokoknya sampai jam 10 malam.
0: Iya. Iya, waktu kan malam kita standby. Tapi kalau udah ngantuk jangan dipaksain ya, Mbak.
1: Nggih, betul.
0: Salamnya semua saja. Mbak Tiana sehat selalu, lancar rezeki panjang umurnya.
1: Nggih.
0: Waktunya tak tunggu. Terima kasih waktunya, Wang Ayu.
1: Nggih, sami-sami Mbak Maya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mbak Maya yang sudah interaktif bersama Rasi di sini. Oke, sahabat Rasi Madia, tadi ya Tias memberikan sedikit tips bahwa solusinya supaya anak-anak ini tidak bermain terlalu lama dengan HP ini bisa menggantikannya dengan beberapa aktivitas-aktivitas di luar ya, seperti mungkin kita bisa alihkanlah dengan membaca buku atau kemudian diajaklah bermain ke taman atau kemanapun itu. Yang penting pokoknya aktivitasnya ini tidak hanya sekedar bermain HP begitu. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi setelah yang satu ini.
2: Akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, ramai banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: News. Sahabat Rasi Media, kebakaran lahan melanda hutan rakyat di Dukuh Pager Gunung, Desa Balirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, Eka Raditya, mengatakan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 2 siang tersebut menghanguskan hutan rakyat seluas kurang lebih 3 hektar. Eka menambahkan, untuk melakukan pemadaman personil gabungan dari personil BPBD Kabupaten Magetan, TNI, Polri, Agen Bencana Jawa Timur, TRC Wilayah Kawedanan, Pemerintah Desa Balirejo serta masyarakat sekitar dilakukan secara manual mengingat lokasi yang tidak bisa dijangkau mobil pemadam. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Rasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Rasi Media.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

Halo sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Transmedia, tidak terasa ya, sudah 2 jam Tias menemani sahabat Transmedia. Dan dari pembahasan kita hari ini, ternyata anak itu lebih suka bermain HP daripada bermain di luar itu bukan semata-mata karena anaknya yang salah. Akan tetapi ada banyak faktor nih ya, mulai dari kontennya ada yang banyak menarik nih di HP, terus kemudian kurangnya teman bermain, terbatasnya ruang bermain, sampai kebiasaan yang tanpa sadar dibentuk oleh orang tua. Sahabat Transmedia, Tias pamit undur diri. Tias mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran tadi. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
2: Kok tiba-tiba enggak sebenarnya? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum pilkada. PJ-nya Pak Niyamul waktu itu kebijakan beliau tunda.
1: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
2: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan lain-lain. Termasuk kemarin, karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
1: Willy menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
2: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar, termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
1: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Jalan Raya Ngawi Maspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Terjo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748 EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo, 31 tahun, warga Mojogedang Karanganyar, tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo, 2 tahun warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
4: Yang depan itu ngerem mendadak, nggak ngasih kode.
5: Terus?
4: Maksudnya yang belakang, tariknya nggak luntur. Belakangnya juga.
5: Kenabrak sama? Berarti sama nabrak depannya? Yang belakangnya sama juga nabrak sama? Muatan apa tadi?
4: Tebu.
5: Semuanya tebu?
4: Iya.
5: Tadi ada yang kejepit, Mas?
4: Ada satu.
5: Yang paling belakang?
4: Iya.
5: Sudah dibawa ke rumah sakit?
4: Sudah.
5: Sakit? Ditarik? Tarik terus? Langsung dikeluarkan ya?
3: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Pandi Ahmad Yani bersama wakil bupati mengenakan busana adat khas Gresik sembari menaiki kendaraan hias utama berornamen simbol naga giri. Sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
7: Atas nama pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan juga masyarakat Kabupaten Gresik yang sangat antusias luar biasa melihat dari siang pukul 2 sampai terakhir di jam 5 sore ini. Alhamdulillah kami mencoba untuk memberikan masukan kepada seluruh komponen baik itu mobil hias semuanya dari UMKM Kabupaten Gresik, baik itu hiasan mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat SMSI Lamongan, gandeng Puskesmas Deket kampanyakan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, Kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng puskesmas dekat untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Deket, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi, serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa kelas 1 dan 5. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk generasi Lamongan yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki fisik dan mental yang sehat sejak dini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat siang. Aduh, kok tiba-tiba suaranya ada redup gimana ini? Gimana nih sahabat Rasi kabarnya di siang ini? Saya Mbak Fira, Mbak Fitri sama Mbak Caya keselekan nih sahabat Rasi nih. Ada pembukaan nih sama Bopo Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bopo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
0: Nggih. Kok Mbak Cahaya. Aduh, aku sik keselek-selek lho, sok sampe melu-melu jenengan ki.
1: Tak ulangi lagi biar enak.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya dijak omong fatur iki lho, Mbak, sampai keselek-selek aku.
1: Aduh. Penyangap penyemangat hidupku.
0: Waduh, Masya Allah. Semangat apa nih?
1: Ya, semangat ini lho. Ini pasti Mbak Cahaya. Lihatlah. Assalamualaikum Mbak Fitri. Ya, betul aku ngono.
0: Mau aku isin aku, Pak, ngene iki, waduh. Ketok to aku ngene iki.
1: Masyaallah.
0: Pripun? Sehat niki, Bopo?
1: Sehat, sudah cantik.
0: Masyaallah.
1: Anaknya cewek juga cantik.
0: Nggih, no, lanek ganteng lak lanang.
1: Datangnya tadi sebenarnya yo nyantai, tapi kelihatannya kok kebirit-birit.
0: Nggih, kok ngertos ya to, Pak Jan iki yo nggih.
1: Nah, ya padahal setengah jam tadi sudah ada di studio loh tadi.
0: Bener, 100% untuk jenengan, kok ngertos mawon.
1: Begitu menghadap mic kok bisa kesleo.
0: Anu, Pak. Rodok batuk neh, gampang eram batuk iki lho sayang tuh, gampang eram pilek.
1: Dirimu kan ketularan diriku batuk.
0: Iya kok, ngedisani wong-wong nek aku ngomong pilek, mosok ben siaran kok pilek kae ngoten.
1: Ya dirimu ku nasehati enggak nurut kok.
0: Iya, soalnya ombenane es batu.
1: Bukan es yang kamu minum itu.
0: Lah apa ini, Pak? Kopi.
1: Kamu sukanya air putih. Air putih itu kalau kebanyakan bisa menyebabkan pilek.
0: Iki kayak nyindir apa piye tuh, Pak? Gau.
1: Ya aku ya sama dirimu ya begitulah.
0: Tadi jenengan perikin apa mboten? Donor darah.
1: Sebentar, ta.
0: Tadi donor darah jenengan teng mriki.
1: Iya, donor darah sebentar.
0: Lewat nyamuk terbang ke sini. Nggih, lah.
1: Iya.
0: Mah aku, Pak. Pripun jenengan kabare niki? Sehat napa mboten?
1: Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini selalu sehat. Kan penyemangat hidupnya kan Mbak Cahaya.
0: Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala sayyidina
1: Muhammad. Dirimu pembuat gairah hidupku lo.
0: Aduh. Piye iki, Bunda? Bunda Sri Huning, tulung ana kula Bunda niki.
1: Walaupun usia saya itu sekarang 60 setengah.
0: 60 setengah berarti 30 tahun ini, Pak. Kan setengahnya nah, 60.
1: Maksudnya kalau bulan depan
0: nggih.
1: Bulan 4.
0: Iya.
1: Saya genap 61.
0: Wah, Masya Allah. Sehat selalu, Bopo, panjang umurnya.
1: Alhamdulillah. Habis ini kok tak kirimi foto yang delok anak-anak percaya.
0: Ini ada salam dari Bunda Yani. Assalamualaikum, siang Mbak Cahaya. Bunda Yani hadir. Campur salamnya Denok. Salam buat Bopo Nyanto nggih. Bopo Nyanto lah nulis Bopo.
1: Itu siapa?
0: Bunda Yani dari Madiun.
1: Bunda Yani, mari gabung bersama Mbak Cahaya. Biar Mbak Cahaya saling terhibur, kita juga dihibur.
0: Oke.
1: Kayaknya Mbak Yani juga mau gabung juga. Kalau begitu, aku juga request dong.
0: Apa nih requestnya?
1: Padang rembulan ing pelataran.
0: Nah, kuwi judulnya apa, Pak? Padang rembulan.
1: Aduh, lah iku mangkanya.
0: Lah.
1: Saya suwungi ati.
0: Nopo padang rembulan to, Pak niki?
1: Kangen. Aku kangen Mbak Cahaya.
0: Aduh.
1: Oh iya, titip kangen.
0: Anggi sinten. Padang Rembulan judulnya.
1: Mbak Cahaya toh.
0: Nggih.
1: Iya, selain itu kan enggak ada.
0: Kok piye toh iki, Bu? Ibu-ibu niki lho bapake jenengan nak anu kayak ana Padang Rembulan napa-napa ngono lho niki ke.
1: Yang penting kan berdua happy.
0: Nggih, siap.
1: Walaupun lewat di udara.
0: Oke. Salam
1: mungkin Mbak Cahaya ini kalau ketemu sama diriku ini mungkinnya pernahnya anak apa cucu, saya belum tahu.
0: Lah sinten terusan? Anak kayak Eva.
1: Anak.
0: Anak apa cucu?
1: Oh iya. Ya terima kasih. Nggih, ayo Mbak nanti. Yani gabung.
0: Nggih.
1: Salamnya saya terima. Saya turun, Mbak Yani harus gabung. Kalau enggak gabung, salamnya saya cabut lagi.
0: Yeah, ini juga salam buat dari Bu Ari Padang Madiun.
1: Ah, Bu Ari dia ya gabung. Kalau enggak gabung, salamnya
0: saya
1: tak
0: cabut.
1: Ah, aku ndang buruan ah. Lama-lama nanti enggak enak, harus dimasukkan. Ayo dimasukkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Rasi, nanti kurang lebih sampai jam 2 ya bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktif boleh banget ya Sobat Rasi ya. Nah ini ada interaktif dengan kita lagi nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tel lalu bun. Biaya gibun.
2: Aku merah disalami, alhamdulillah malah seneng orang yang gak laku.
0: Aduh.
2: Iya, Pak?
0: Nggih.
2: Gak apa-apa, aku malah seneng orang disalami, Ben. Ojo nyalami terus, Dek Yanto.
0: Kok ngamuk loh, Dek Ibun?
2: Mbak.
0: Nggih.
2: Ben ngamuk, Mbak. Ben orang urus. Ben ngamuk di rumah. Nggak terang, ya.
0: Wedi aku rada. Aku rada wedi iki, Bun, soalé.
2: Ngapa wedi?
0: Lambung iso wedi aku. Wedi nek dimplok iki.
2: Gak. Nek karo aku jangan takut, kok aku ngusuhi bahaya ngono kuwi.
0: Nggih.
2: Mbuli terus enggak apa-apa.
0: Ben, siap, Bun. Oke.
2: Ya. Buat siapa ya? Wes tak kirimnya rata, aku rata kirimnya rapa apa obat di Yanto. Buat Mbak Yani, buat Mbak Indra, kis sing rung tak kirimnya dek mang. Buat Mbak Indra, buat Mbak Yanti yang jadi PO, buat siapa lagi April lama nggak naik ini April. Mm-hmm. Terus Mbak Sopo yang di Bojonegoro itu namanya Natasha. Bu Asmorowati. Nyapa Mbak Jumbo ya, Mbak?
0: Pak Yanto lo ngirimi foto, fotonya dia anime itu lo. Tak kirimne jenengan, Bu.
2: Nggih, padahal iki lho sak ngesor kula.
0: Lah nggih,
2: Pak Yanto.
0: Kok iso nggih. Siap, Bunda.
2: Buat semuanya tanpa terkecuali, salamnya salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Cahaya sama Mas Fakur ya di situ.
0: Nggih.
2: Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Aku nanti minta anu, Mbak.
0: Apa ini, Bu?
2: Aku menanti hadirmu.
0: Oke.
2: Menanti hadirmu.
0: Nggih.
2: Ya. Buat semuanya, buat Mbak Cahaya, tetap semangat, sehat selalu, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Oke, Bunda.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti Sahabat Rasi, topiknya adalah kenapa ya anak masih suka bermain HP daripada bermain luar. Bareng Cahaya di acara Cakrawala Siang setelah yang satu ini. Nah, ini requestannya Popo Yanto Padang Bulan.

0: Bang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia.

0: Angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendre mimil lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bubu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya.

0: Triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, oh memang di zaman sekarang tuh ya, kenapa anak gak jarang keluar ya? Emang bener katanya Bunda Mayang tadi ya. Metu ki sithik wis ngetokne duwite ra kateng-kateng. Kalau di rumah kan cuma HP, the power of wifi, enggak keluar duit. Bercanda. Nah, ini sahabat Rasi yang bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ocha.
5: Hai, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya. Yang selalu menyinari hatiku sekarang menjadi cerah dan ceria.
1: Ah, Bunda. Tadi kayaknya habis dari sini ya, Bun. Bahagia sekali.
5: Ya, Mbak. Radione sekarang double suarane.
1: Ya kenapa ini?
5: Enggak tahu.
1: Aduh.
5: Oh, makanya susah loh mau gabung.
1: Lah iya. Tak cari-cari loh suaranya hilang. Bunda. Lah nggih tak cari-cari nih Bunda yang
5: ya wong aku yo
1: suaranya yang sangat gemoy-gemoy ini lah nggih.
5: Kangen sama Mas Catur, Mas Fatur,
1: dan Catur.
5: Kangen sama Mbak-mbak siapa itu?
1: Mbak Karso.
5: Bukan. Jangan bakar semua aku,
1: Mbak Sopo, Mbak Sinten nek. Yo,
5: Mbak
1: suarane. Yo, Mbak Agus.
5: Iya. Gitu, tapi ora enggak bisa gabung ya, terus piye?
1: Yeah. Nah, yo kok iso ora iso gabung ki kenapa ini, Bunda?
5: Dobel Mbak suarane iki. Bener loh.
1: Makanya
5: kanan
1: banyak
5: itu
1: anu bapak Sugi itu loh yang sawer nyariin jenengan mama.
5: Iya loh aku kejan malah keuanganku puol dan mikae jane yo
1: pun minggah bapak Sugi monggo jenengan minggah.
5: Oh sudah ta
1: dereng maksudnya dereng minggah
5: nggih. Ayo Mas, aku kangen karo suarane lho.
1: Aduh
5: tapi yo mayar lho Mbak, cuman kangen suarane lho Mbak.
1: Nggih yo aku sampe ngiling
5: kita mau ketemu anke sele gendhe selincuk kabeh. Mas Ugi itu ngajake ke selatan, aku ke utara, ya udah simpang siur.
1: Lah nggih pipun niku.

0: kalau bisa pengen ketemuan yang positif ya di pasar itu pasti. Di pasar sayur.
1: Karo belanja ya.
0: Karo belanja. Tapi aku udah ngerti ya Mbak. Ripun, yang penting aku udah ngerti sudah ganteng,
1: oh, manis, pol, ganteng kok wes.
0: Heeh. Wes ada duanya pokoknya pasar sayur. Bercanda ya Mbak ya.
1: Iya benar.
0: Ya gara-gara dapat cahaya itu tadi akhirnya kita tuh bisa fresh gitu.
1: Angge siap.
0: Aku nanti tolong diputarkan anu Mbak. Dunia Maya tapi yang DJ ya.
1: Oke.
0: Cinta Dunia Maya.
1: Cinta Dunia Maya. Wih DJ.
0: Kayak Cinta Dunia Maya enak. Apa mana di DJ.
1: Oke.
0: Yeah. Salam ya.
1: Monggo.
0: Tadi ada Bunda Sri Uning sama siapa tadi?
1: Bapak Yanto.
0: Bapak Yanto. Mm-hmm. Itu dari Magetan juga ya?
1: Dari Ngawi, Bunda.
0: Oh, dari Ngawi. Tuh banyak dari Ngawi.
1: Anggil.
0: Lalu ada Bunda Sam, Bunda Narti, Bunda Harti, Bunda Lilis, dan ada Bunda Warti sudah. Lalu siapa lagi ya, Bunda? Itu loh yang di PO sana lama gak gabung itu loh. Lupa aku sampai nerwama ya juga gak gabung. Aku begitu juga.
1: Nah gitu selalu.
0: Oh aku marahi ada Mbak Bari, ada Pak Di Dono Suworo, lalu ada Bunda Ari dua-duanya, Bunda Ati, Bunda Dino, dan ada Bunda Sri Kandi, Mama Sabrina, Mama Yeni, lalu ada Teteh Lilis, Bunda Samiran, dan ada Mbak. Ada kok di situ Mbak-mbak itu siapa ya? Mbak Natasha.
1: Oh, Natasha.
0: Iya. Yeah. Dan ada Mas Ugi sudah ya. Wes pokoknya Mas Ugi malah oke dhewe kok. Nggih. Wes pokoknya semuanya kabeh ya Mbak Caya ya.
1: Bunda.
0: Nah, semoga pada selalu sehat yang penting happy bersama Mbak Cahaya yang cantik.
1: Waduh, Masya Allah.
0: Wes pokoknya kabeh tumplek blek nang Mbak Cahaya wes. Karena iso nampani.
1: Oke, Bunda. Wes aku sampai penyet iki.
0: Ya, buat penjenengan selamat bertugas sampai tuntas nanti. Semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan jenengan semoga selalu sehat, tetap semangat ceria merasanya buat kita semua ya, Mbak Cahaya.
1: Masya Allah, siap Bunda.
0: Sukses selalu, bahagia bersama keluarga, dan maaf banget bila ada kata-kataku yang enggak berkenan di hati penjenengan. Terima kasih waktunya. Aku ini tak tunggu. Aku tak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matur suwun sangat Bunda Ocha Madion yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah ini requestannya Bunda Yani Dino.

0: News.
1: Sahabat Rasi Media, peristiwa kebakaran melanda sebuah warung makan milik Mbah Lamin yang berlokasi di Jalan Panjaitan, Kota Madiun, tepat di sebelah utara kantor BPJS Ketenagakerjaan Madiun, pada Senin 31 Agustus 2026 malam. Kebakaran yang diduga bermula dari area dapur tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 19.20 WIB saat kondisi sekitar sudah gelap. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung bergerak cepat dan tiba di lokasi dengan mengerahkan sejumlah armada termasuk mobil pemadam serta water supply dari BPBD dan Damkar. Berkat kesiapan petugas gabungan dari Damkar, BPBD, PMI, Relawan, TNI, dan Polri, proses pemadaman hingga pendinginan berhasil diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 90 menit. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
2: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358.
0: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Emang di favoritku. beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak ekspek asal emang tips nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak ekspek rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
8: Mau bayar pajak kendaraan bermotor tapi nggak ada waktu? Tenang aja, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan sekarang semakin mudah. Tak perlu antri dan tak perlu bingung. Kini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dibayarkan melalui e-Samsat Jatim, aplikasi Signal, maupun berbagai kanal pembayaran seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, Link Aja, JCollect, Pos Indonesia, serta di gerai Alfamart dan juga Indomaret terdekat. Cukup siapkan kartu identitas diri dan STNK kendaraan, lalu pilih kanal pembayaran yang paling mudah dan nyaman untuk Anda. Jangan tunda lagi, bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan turut mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ayo bayar pajak sekarang juga, sebelum jatuh tempo. Masih ada pertanyaan lainnya? Hubungi aja layanan Samsat Magetan di 0813-3109-2245. Petugas kami siap membantu Anda. Samsat Magetan, mudah pajaknya, nyaman layanannya. Iklan ini atas kerjasama UPT PPD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
0: Rasi Media.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
2: Kok tiba-tiba enggak sebenarnya? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum ada PJ-nya Pak Niyamul waktu itu, kebijakan beliau tunda.
1: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
2: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan lain-lain. Termasuk kemarin, karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
1: Willy menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
2: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar, itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar, termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
1: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Jalan Raya Ngawi Maspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Trejo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748 EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo, 31 tahun, warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo, 2 tahun warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
4: Yang depan itu ngerem mendadak, nggak ngasih kode.
5: Terus?
4: Cuma yang belakang, ringnya nggak nuntut. Nah, belakangnya juga.
5: Kenabrak sampean? Yeah. Berarti sama nabrak depannya?
4: Yeah.
5: Yang belakangnya sama juga nabrak sampean? Yeah. Muatan apa tadi?
4: Tebu.
5: Semuanya tebu?
4: Iya.
5: Tadi ada yang kejepit, Mas?
4: Ada satu.
5: Yang paling belakang?
4: Ya.
5: Sudah dibawa ke rumah sakit, ya?
4: Sudah.
5: Sakit? Ditarik? Tarik, ya, tarik. Langsung dikeluarkan, ya?
3: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama wakil bupati mengenakan busana adat khas Gresik sembari menaiki kendaraan hias utama berornamen simbol naga giri. Sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
7: Atas nama pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan juga masyarakat Kabupaten Gresik yang sangat antusias luar biasa melihat dari siang pukul 2 sampai terakhir di jam 5 sore ini. Alhamdulillah kami mencoba untuk memberikan masukan kepada seluruh komponen, baik itu mobil hias, semuanya dari UMKM Kabupaten Gresik, baik itu hiasan mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat SMSI Lamongan, gandeng Puskesmas Deket, kampanyakan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik, Sobat. Kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng puskesmas dekat untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Dekat, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa kelas 1 dan 5. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk generasi Lamongan yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki fisik dan mental yang sehat sejak dini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, kalau kita memungkiri, kenapa sih anak suka bermain HP daripada bermain di luar? Nggak bisa ya kita memutusin kayak gitu ya. Karena sejatinya di daerah Mbak Cahaya itu masih banyak anak-anak laki-laki ataupun perempuan tuh yang suka main bola gitu loh. Jadinya mainan bersama teman-temannya. Mungkin kalau memang lingkungannya yang tidak ada untuk bermain, mesti mereka memilih mainannya untuk HP ya kan. Tapi namanya orang tua sekarang tuh wes update juga gitu loh sahabat Rasi. Jadi tidak bisa mengungkiri kalau anaknya hanya bermain HP ya. Kalaupun tidak bermain HP, nanti takutnya anaknya ketinggalan zaman karena apapun berita sekarang tuh melalui HP gitu loh sahabat Rasi ya. Sekiranya kalau seandainya anaknya sukanya main HP, cobalah untuk diajak tangganya bermain ke mungkin les nari atau gimana. Nah, ini sahabat Rasi ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bopoar Yanto.
1: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, pripun iki? Sehat?
1: Enggak sehat, agak lemes saya.
0: Oh, alah, kenapa ini kok lemes ini?
1: Lagunya ditunggu-tunggu sampai
0: ya,
1: saya tengah ngantuk.
0: Insyaallah, ini tak puter habis ini, Bopo.
1: Kalau gabung ya tak puter, Bopo.
0: Iya.
1: Dikirain enggak ngirin atau enggak gabung. Bablas.
0: Saya tuh salah ngeklik ngono lho, Pak. Titip kangen sih tak klei kangen apa rembulan tadi.
1: Padang rembulan.
0: Enggak, habis ini saya play langsung ini.
1: Dirimu ki selalu membuat keliru diriku loh.
0: Iya, maaf, mohon maaf lahir dan batin.
1: Sejak dulu maaf.
0: Iya, WK, tapi dibaleni neh ya, Pak. Minta maaf dibaleni neh.
1: Berapa kali kau ku maafkan.
0: Aduh. Aduh, malah malah nyanyi nih gue.
1: Hatiku kalau mendengar suaramu loh, tak tunggu-tunggu aku sampai ngantuk.
0: Yuh, ya suara nih makan rodok ngantuk nih ki. Dereng maem.
1: Ini nanti anu apa?
0: Apa?
1: Saya kan ke kebun belakang.
0: Nggih.
1: Powernya tak besarin.
0: Oke. Sampai tonggoni.
1: Amplifier. Heeh. Listriknya kan ada alarnya juga.
0: Iya.
1: Kalau di kebun saya walaupun itu
0: mendengarkan.
1: Saya sering monitor.
0: Nggih.
1: Kadang mau gabung sudah cuci tangan. Waktunya plus news. Aduh
0: okay,
1: cuci tangan.
0: Oke, siap.
1: Siap. Siap. Dirimu
0: napa niki?
1: Selalu bisa menerima ini Bapak Yanto, padahal yang lain tuh belum tentu ini Bapak Yanto apa bukan.
0: Lah pripun?
1: Kan kadang suaranya kan bisa diubah-ubah.
0: Nggih.
1: Terkadang ya.
0: Ya begini.
1: Yang biasanya kan begitu.
0: Nggih.
1: Suaranya woi itu siapa ya?
0: Aduh, suaranya katanya ganteng ini ki lho, Pak. Ganteng.
1: Terkadang ya anteng cemprang.
0: Lah nek ngene ki waduh.
1: Ganteng ya. Deket nih.
0: Nggih.
1: Lah ya ngono ki terkadang ya keras.
0: Terkadang terkadung sekedang sekeding.
1: Terkadang ya. Aduh lho aja ulu ngene baca ya. Mengeles agune lah diutel-utel.
0: Hop. Iya ta ki.
1: Hop. Mbak Cahaya.
0: Napa?
1: Dirimu belum pernah saya berakting bersuara tua ya?
0: Aku gak iso iki, Pak, piye?
1: Boleh mencoba ke Mbak Cahaya?
0: Coba. Nggih, pripun ta, Pak? Aku kudu piye iki? Nggih, pripun?
1: Maksud saya bersuara kakek.
0: Oh, jenengan suara kakek. Lah kula suara
1: napa? Ke Mbak Cahaya boleh, ke Mbak Cahaya
0: gitu loh. Mm-hmm.
1: Mulai.
0: Halo, Pak Yanto.
2: Saya banyak iku Mbak Duna, Mbak Cahaya.
0: Niki jenengan keselek napa niki?
2: Kenapa cuma yang ini ki orang jadi kawe?
0: Astagfirullahaladzim.
2: Aku mau yang makan banyak, tapi kau yang kaya banyak. Jen malah yang kendoa si cahaya kuwi malah aku luwe.
0: Yo aku sampai kesalahan pak. Pun. Parni Purnomo
2: ini. Bingung yo pingin
0: nol. Astaghfirullah lagi.
1: Yo kadang-kadang yang ngono kuwi.
0: Lagi.
1: Titip kangen requestnya.
0: Monggo.
1: Ya. Saya kirim-kirim salam ya.
0: Nggih.
1: Saya tak delok pirang menit.
0: Wis bar, Pak, menit iki terakhir niki.
1: Oh, 4 menit.
0: Nggih.
1: Ya. Salamnya ya buat Bu Ari, Bu Narti, Bu Yani.
0: Monggo.
1: Heeh. Bu Sri Una gak usah dikirimi. Bu Sri Hirim wonge ora gelem ngirimi aku.
0: Nggih.
1: Setelah aku mau lali ngirimi nang Mbak Cahaya, aku ora dikirimi.
0: Oke.
1: Bu Sri Uning, Bu Sri Uning gak usah dikirimi ya.
0: Nggih.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Boboyanto yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bopo Suki.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun Bopo, sehat niki?
3: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Malu gue lo gitu kan.
3: Bapaknya antum munggah harus
0: sepintel. Janoe.
3: Suarane ini kados.
0: Lah nggih kok e, Pak. Aku sampai watuk-watuk iki nggihan.
3: Bolone jarwo nika lho sapa?
0: Sapa niku? Oh nggih sapa.
3: Adit. Senengane gojekan
0: langsung Bunda Oca ini lho Bapak jenengan munggah langsung mengetik ini.
3: Nah nggih, mengke setunggale dugi-dugi piyo wis tak cepak ya
0: amplop nggih nggih ae.
3: Nggih, gojekan sedap mawon, Mbak.
0: Nggih, siap, Bapak.
3: Salame kagem Bapak Yanto ingkang lebih mantap. Terus nek wau wonten Tante Uca nggih.
0: Nggih.
3: Nggih, sembah nuwun Tante senggolane. Kula kinten supen.
0: Katanya salam manis manja buat Mas Ugiku. Aduh.
3: Terus kagem Bu Ari dua-duanya.
0: Nggih.
3: Bu Deno, Bu Arti.
0: Siap.
3: Terus Bu Sri Uning.
0: Nggih.
3: Bu Endang, Bu Lis. Terus Bu Ida.
0: Siap.
3: Wonten Bapak Dono Swara.
0: Nggih.
3: Terus wonten Bu Ari. Sampun nggih mawon.
0: Sampun, Bu Ari dua-duanya.
3: Lagone nyuwun anu, Mbak.
0: Napa niki?
3: Ungkapan hati, Mbak.
0: Oke.
3: Nggih, niku mawon.
0: Nggih.
3: Mbak nuwun, Mbak Caya.
0: Sami-sami, Bapak Suci.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Suki yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini sama terasi requestannya Bapak Yanto. Jokler neh ya, Pak.

0: banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasimedia,
5: Rasimedia dan Devon Kondisi.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
4: Rasimedia,
5: Rasimedia dan Devon Kondisi.
8: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
10: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku

0: aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Rasim Media,
5: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

0: Sahabat Transmedia, sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahaya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Transmedia, Kaspiden dan Fonkotik.
3: Cuma di Optik Kacamata Ku Magetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
4: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus.
3: Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamata Ku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Nyapo.
6: Aku Mbak.
5: Tak kok apa to?
6: Radio ke saiki iso visual lho, Mbak.
5: Oh, alah yo apa sih? Radio Transmedia itu 100% visual.
6: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
6: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya Mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
5: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rahasia mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
6: Catet aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
5: Oh iya tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
5: Rahasia Media, Media inspiratif dan informatif.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rahasia, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xpress Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya, Sobat Rasi. Nah, kali ini balik lagi ya tentang kenapa sih anak suka bermain HP daripada bermain luar. Kalau di mainan HP lebih menarik, kenapa harus mainan di luar ya? Bercanda ya, Sobat Rasi ya. Nah, makanya kita harus mempunyai yang membuat anak lebih dominan mainan tanpa HP. Contohnya mungkin ya, Sobat Rasi ya, bisa mainan Lego atau mungkin mainan yang anak-anak lebih sukain, jangan dikasih HP aja ya. Atau mungkin anaknya lebih produktif lagi dikasihnya. Seandainya anaknya sukanya masak-masakan koki, bolehlah diajak masak-masakan. Atau mungkin anaknya suka menanam, boleh diajak menanam sambil mainan pasir ya, Sobat Rasi ya. Kalau mungkin anaknya hobinya olahraga, bisa dimasukkan tuh ke panjat tebing lah, atau mungkin sepak bola, atau mungkin berenang. Pokoknya memotivasi anaknya untuk selalu bermain, untuk selalu tidak pegang HP. Meskipun Sobat Rasi, HP itu tidak memungkiri info-info terbaik itu juga melalui HP, update apapun juga melalui HP. Bahkan ya Sobat Rasi ya, game-game anak itu juga membuat anak cerdas melalui bagaimana caranya menyelesaikan suatu game itu juga melalui HP. Jadi jangan dimarahi tok nek anak itu dengan HP, gak apa-apa. Mungkin tapi dikasih batas ya Sobat Rasi ya. Jadi Sobat Rasi, ajak enaknya juga mungkin nih kita ngajak olahraga jogging sore hari, ngajak bersepeda. Ada tuh muridnya Mbak Cahaya tuh, dia tuh gak diizinkan untuk main HP selama seminggu kecuali itu malam minggu. Nah itu mungkin bisa diterapkan ke bunda-bundi semuanya ya Sobat Rasi ya. Yang terpenting adalah kalau anaknya banyak aktivitasnya, sebenarnya anak itu bakal lupa dengan HP. Tapi kalau tidak ada aktivitasnya, nah itu yang membahayakan. Jadi anaknya lagi-lagi yang dicari adalah HP. Bahkan anak tuh sekarang kecanduan ya Sobat Rasi ya. Dia di luar aja lagi bermain aja bisa-bisa kecanduan HP. Makanya pokoknya mamah dan ayah itu harus jadi contoh. Jadi di rumah ya aja dolanan HP wae, anaknya diajak main atau mungkin diajak belajar, mengaji, membaca buku, dan banyak hal-hal menarik lah yang dilakukannya ya Sobat Rasi ya. Jadi Sobat Rasi jangan disalah netok HP nanahe, tapi boleh banget kok HP, karena di situ banyak info juga ya Sobat Rasi ya. Nah ini Sobat Rasi nampaknya harus diakhiri juga sama Mbak Cahaya karena hampir pukul 2 nih, nanti dilanjut lagi sama Fatur. Terima kasih banyak yang sudah interaktif dengan Mbak Cahaya. Semoga Sobat Rasi semuanya, pendengar Rasi setia, selalu diberikan kebahagiaan, diberikan umur yang panjang dan berkah barokah. Semoga yang pulang dari bekerja hati-hati di jalan, atau mungkin yang sedang mencari nafkah ya toh di jalanan ini, semoga rezekinya dilancarkan, dilipat gandakan. Nah nampaknya harus diakhiri, mohon maaf ya selama kebersamaan tadi mungkin Mbak Cahaya ada suatu kata yang tidak enak didengar. Terima kasih banyak juga yang sudah interaktif dengan Mbak Cahaya. Cahaya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini rekuasannya, ungkapan hati Bobo Suki.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
2: Kok tiba-tiba enggak sebenarnya? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum ada PJ-nya Pak Niyamul waktu itu, kebijakan beliau tunda.
1: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
2: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan lain-lain. Termasuk kemarin, karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
1: Beli menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
2: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar, itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar, termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
1: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Jalan Raya Ngawi Mas Pati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Mas Pati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Trejo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo, 31 tahun, warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setiowibowo, 2 tahun warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
4: Yang depan itu ngerem mendadak, terus ngasih kode. Nah, terus? Kemasnya yang belakang, remnya nggak nuntut. Nah, belakangnya juga.
5: Kena nabrak sama. Berarti sama nabrak depannya. Gih. Yang belakangnya sama juga nabrak sama. Muatan apa tadi?
4: Tebu.
5: Semuanya tebu?
4: Iya.
5: Tadi ada yang kejepit, Mas?
4: Ada satu.
5: Yang paling belakang?
4: Ya.
5: Sudah dibawa ke rumah sakit?
4: Sudah.
5: Sakit? Ditarik? Tarik terus?
4: Tarik.
5: Langsung dikeluarkan ya?
3: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Semara HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama wakil bupati mengenakan busana adat khas Gresik sembari menaiki kendaraan hias utama berornamen simbol naga giri. Sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
7: Atas nama pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan juga masyarakat Kabupaten Gresik yang sangat antusias luar biasa melihat dari siang pukul 2 sampai terakhir di jam 5 sore ini. Alhamdulillah kami mencoba untuk memberikan masukan kepada seluruh komponen, baik itu mobil hias, semuanya dari UMKM Kabupaten Gresik. Baik itu hiasan mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat SMSI Lamongan, gandeng Puskesmas Deket kampanyakan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, Kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng puskesmas dekat untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Deket, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa kelas 1 dan 5. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk generasi Lamongan yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki fisik dan mental yang sehat sejak dini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosmedia inspiratif dan informatif. Sugeng Sonten, selamat sore. Gimana kabarnya untuk kamu saat Rosmedia di kesempatan sore hari ini ya. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan sore hari ini. Tentunya di Cakrawala sore. Ada berbagai informasi dan juga tempat uang favorit yang akan Fatur hadirkan. Monggo, untuk kamu yang ingin interaktif nanti bisa langsung hubungi Fatur setelah yang satu ini ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap bareng Fatur di Cakrawala sore.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di rasifm

0: Narasi Media,
1: Siaga dan Informasi.
2: Ya, apa?
3: Aku, Mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, lah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sendirian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius? Itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius? Itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasi

0: Oke, halo Sobat Rasi Media. Di kesempatan sore hari ini sudah ada Bunda Ocha yang ada di Madiun. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fato.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semangat Bunda, gimana Bunda Ocha kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja. Okay. Sehat semangat, ceria, merasa senyum, duitnya akeh. Apa yang kita inginkan bisa tercapai. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Ya begitulah Mas, kita itu kalau apa itu mengucap doa itu yang baik-baik aja ya, kan betul. Ucapan itu doa itu juga kan.
0: Betul.
1: Oh nggak apa-apa kita sombong dikit.
0: Nggak apa-apa.
1: Ya, soalnya kita semua bukannya munafik ya, pasti itu yang diharapkan.
0: Iya pasti.
1: Makanya. Direwangi nyambut ke daerah karu-karuan pengen kan duitnya akeh.
0: Nah, kuwi bener.
1: Kepengin apa-apa bisa keturutan kan gitu kan.
0: Heeh, wong ngamal arep sedekah ya butuh duit.
1: Makane kadang ngarep sedekah direwangi gimana?
0: Iya.
1: Kan.
0: Mudeng-mudeng aku mudeng aku ya.
1: Ya bercanda Tomar, lama kita gak bertemu ya kan, meskipun lewat radio ya, canda-canda dikit gitu biar fresh gitu loh Mas.
0: Iya betul.
1: Ya seperti itu aku tadi. Iya kan, meskipun duitnya oke, apa kita yang ingin bisa tercapai ya kita harus fresh gitu.
0: Iya betul.
1: Satu paket.
0: Kalau tambah di Bunda Sri Huning, kalau yo rame ini kayak pasar lah heboh.
1: Iya. Jam-jam segini daripada tiduran, mau ke ladang kan masih panas, iya, belum waktunya juga. Okay. Ini kan waktunya istirahat Mas ya.
0: Iya,
1: tapi kalau aku ya beginilah.
0: Iya.
1: Kalau ada waktu dan kesempatan ya untuk bercanda.
0: Iya.
1: Oh. Lagi keuangan banget loh Mas aku.
0: Alhamdulillah, Jen.
1: Alhamdulillah. Ya kangen. Orangnya Mas enggak kangen duitnya aku.
0: Oh iya. Nah aku kangen duitnya nek aku. Ini.
1: Dua tadi kangen nih, belum tentu bisa loh Mas.
0: Orang bisa, iya.
1: Oh. Kadang punya duit bilangnya enggak punya, peru itu salah besar itu.
0: Akeh ngono kuwi akeh kuwi ngono
1: kuwi. Oh. Padune akeh samar kuwi kuwatir kuwi gitu.
0: Oke, silakan udah lama-lama juga enggak salam-salam Bunda, silakan mau request juga apa enggak.
1: Iya. Aku tadi sudah gabung di Mbak Cahya juga, Mas.
0: Oh, ya, alhamdulillah.
1: Nanti aku tadi apa itu nanti tolong diputarkan anu, Mas. Apa itu cintai aku karena Allah tapi yang DJ ya.
0: Oh iya, anjir. Heeh.
1: Dua, Mas, bonus.
0: Heeh, siap.
1: Melukis senja.
0: Melukis senja, iya.
1: Heeh. Itu wajib.
0: Tadi apa yang pertama, Bun? Lupa aku.
1: Cintai aku karena Allah, ya Allah, ya Rabbi. Barusan yang ngomong lupa.
0: Enggak, aku
1: kelihatan urusan... kakek duit bener wih.
0: Iya, makanya aku tak pikirnya duit aja gimana.
1: Rawan kakek tenan nih. Tapi yang DJ lah.
0: Oh iya, nah acting nanti ya.
1: Enggak apa-apa lah Mas. Arang kadir Rita pokoknya akeh.
0: Ono
1: lho, lha kok jenengan nek pamane mbendino ke akeh malah wah bahaya lho.
0: Oh, gak apa-apa wes, bahaya gak apa-apa tak tompo. Gak apa-apa.
1: Ya ora nang kancaku ya.
0: Iya.
1: Sekalian ngancani aku duit akeh mbendino.
0: Iya.
1: Salam-salam ya di kita ya.
0: Mangga.
1: Tadi ada Bunda Sri Huning. Ben rame, Bun. Nemeni Mas Fatur lah, ben gak cemberut ae, tapi ya gak pernah cemberut tuh Mas Fatur itu selalu ceria.
0: Iya.
1: Soalnya ngomong kita-kita semua.
0: Geng.
1: Ada Bunda Yani, Bunda Ari dua-duanya, Bunda Titi, lalu ada Bunda Samiran, Bunda Kartaji, Teteh Lilis, dan ada Bunda Rofek, lama tidak gabung, semoga selalu sehat aja sekalian.
0: Amin.
1: Lalu ada Mbah Bari, ada Pak Dedono Biyuh-Biyuh, Pak Dedono Suara itu loh Mas.
0: Amin.
1: Itu kan biasanya Biyuh-Biyuh gitu.
0: Iya.
1: Lalu ada Bunda Sam, Bunda Narti, Bunda Warti, Bunda Harti, dan Bunda Mayang juga tidak ketinggalan Bunda Lilis. Pokoknya tak rata nih. Mas Suki, halo Mas Suki.
0: Halo.
1: Masuk yuk, ini ada Mas Fatur.
0: Ayo.
1: Lalu ada Mas itu, siapa itu yang di babatan itu? Taruh hari jenenge. Tukang ngarit itu Damar Wulan.
0: Iya Mas Damar Wulan.
1: Bunda
0: Yani iki nek salam dari Bunda Yani.
1: Dari mana?
0: Bunda Yani.
1: Bunda Yani, halo Bun. Ketemu lagi ya Bun yang kita ya di radio Rasi ya bersama Rater ya.
0: Iya.
1: Dan ada Mas Lur, dua-duanya juga tidak ketinggalan, Mbak Bari sudah.
0: Iya, iya.
1: Wes pokoknya semuanya kabeh aja, Mas. Yang penting harus sehat tetap.

0: diputarkan dua semua, aku gabung lagi.
1: Oh iya, gak apa-apa.
0: Harus dong, ada Mas Fatur. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatur. Dadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matras Banun ya, Bunda Oja ya. Iya, iki sitok ya Ranggi. Halo. Ya Allah.
2: Aku ke motong iki kok ndi ngantek kleru rupane Mama.
1: Nah, kan niku.
2: Rambut
1: terane lemas. Nah. Wis lho iki mangke aku iki anke. Kok tak terok lemas aku sih berdonor darah mangke.
2: Oh iya
1: toh.
2: Ya Allah, benar.
1: 5 kantong.
2: Tenane nek.
1: Eh anu kantong plastik ya sing SS anu es es lilin ngono kene.
2: Ora apa-apa, Mas. Apa donor darah sesuk dijoli Gusti Allah kuwi oke.
1: Iya, amin.
2: Kan tenan toh, pembantu. Aku nek awakku lemu seger no ya pengen donor darah jane ilang awakku cungkring.
1: Lho, gak apa-apa, ya penting sehat.
2: Yo, tapi kalau tensinya rendah yo ndak boleh kan.
1: Iya.
2: Tensiku tensiku ke cenderung rendah lho, Mbak, Mas.
1: Pinten, Bun? Guna.
2: Tensi ke 120/70
1: ya. 120. Yo.
2: Normalnya 120/85.
1: Nggih.
2: Terus gula yo rendah, padahal aku pangan omben aku ke yo kopi manis lho. Kok gak iso naik ya? 85-90 ngono ya. Enggak pernah. Sampai 100 itu enggak pernah gula iki. Kayak aku yo seneng legi jane tapi kok gak iso naik terus. Asam uratnya cuma 4, kolesterol 150. Kan normal semua toh. Terus yeah. Itu tensi rendah itu. Tapi tensi rendah enggak apa-apa masa tur. Enggak tuh kok negulene mundak.
1: Oh iya cocok kuwi, cocok.
2: Enak kan. Panganannya gulai, terus tuh biasanya susu kan enak tenek tensi rendah tuh. Tensi cenderung tinggi, wis lain untuk mangan gulai, lain untuk mangan sate. Nah, makanya nek tensi rendah ke untungnya so mangan opo-opo tapi yo ojo bungain nama satu.
1: Yo ojo rendah tapi yo. Yo nek sing, yo nek sing enak 50 per anu ngono kaya.
2: Iya ada. Aku pernah Mas Fatur tensiku 100/60 ya Allah.
1: Oh, ya
2: Allah. Tapi naik kebacut kerendahan bisa bahaya lho.
1: Oke, makanya
2: anu pusing mas Fatur. Gye. Pusing termual-mual
1: keduren
2: ya aku 60 pernah aku terus turu tidur ya terus tak umben teh terus akhirnya naik lagi.
1: Oh iya
2: ya aku diwaspada ya naik tensi rendah ya bahaya ya mudah-mudahan sehat normal.
1: Amin.
2: Nah arep muncak ya Mas Fatur, nah arep muncak ya aku dokle 2 terus susunya 1 gelas wis cuma itu
1: kok. Wah, cocok.
2: Perlu tampung itu lho.
1: Nggih.
2: Nggih, agem sedaya mawon tanpa
1: kekurangan
2: apa yo ndang naik nah aku seneng aku heboh swira krungu suarane. Jan kaya pasar rek. Agem sedaya mawon tanpa terkecuali. Nggih. Aku minta tembangi anu selalu mencintaimu Mas Fatur.
1: Selalu mencintaimu ya. Mahal ini oke.
2: Ya, ya kaget Pak jenengan sugeng aja tugas ngantos paripurna.
1: Nggih.
2: Matur suwun wekdalipun ngaten mawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri Huning ya. Ditunggu tugasnya ada melukis senja dulu Fatur hadirkan.

0: First News.
1: Sahabat Rasi Media, kebakaran lahan melanda hutan rakyat di Dukuh Pager Gunung, Desa Balirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, Eka Raditya, mengatakan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 2 siang tersebut menghanguskan hutan rakyat seluas kurang lebih 3 hektar. Eka menambahkan, untuk melakukan pemadaman personil gabungan dari personil BPBD Kabupaten Magetan, TNI, Polri, Agen Bencana Jawa Timur, TRC Wilayah Kawedanan, Pemerintah Desa Balirejo serta masyarakat sekitar dilakukan secara manual mengingat lokasi yang tidak bisa dijangkau mobil pemadam. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Kamar anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
2: Kok tiba-tiba enggak sebenarnya? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum pilkada. PJ-nya Pak Niyamul waktu itu kebijakan beliau tunda.
1: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
2: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan yang lain-lain. Termasuk kemarin, karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
1: Beli menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
2: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
1: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Senen Jalan Raya Ngawi Maspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Trejo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748 EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo, 31 tahun, warga Mojogedang Karanganyar, tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo, 2 tahun warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
4: Yang depan itu ngerem mendadak, nggak ngasih kode.
5: Terus?
4: Maksudnya yang belakang itu ringnya nggak luntur, belakangnya juga.
5: Kena nabrak sama? Iya. Berarti sama nabrak depannya?
4: Iya.
5: Yang belakangnya sama juga nabrak sama?
4: Iya.
5: Muatan apa tadi?
4: Tebu.
5: Semuanya tebu?
4: Iya.
5: Tadi ada yang kejepit, Mas?
4: Ada satu.
5: Yang paling belakang?
4: Yang belakang.
5: Sudah dibawa ke rumah sakit?
4: Sudah.
5: Tadi? Ditarik? Tarik?
4: Tarik.
5: Langsung dikeluarkan ya?
3: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama wakil bupati mengenakan busana adat khas Gresik sembari menaiki kendaraan hias utama berornamen simbol naga giri. Sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
7: Atas nama pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan juga masyarakat Kabupaten Gresik yang sangat antusias luar biasa melihat dari siang pukul 2 sampai terakhir di jam 5 sore ini. Alhamdulillah kami mencoba untuk memberikan masukan kepada seluruh komponen, baik itu mobil hias, semuanya dari UMKM Kabupaten Gresik. Baik itu hiasan mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat SMSI Lamongan, gandeng Puskesmas Deket kampanyakan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, Kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng puskesmas dekat untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Deket, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi, serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa kelas 1 dan 5. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk generasi Lamongan yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki fisik dan mental yang sehat sejak dini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Bagi Rosie Media ini suara sudah informatif ya. Suara Rosie Media memang berkaitan dengan adanya hari ini. Foto juga ingin mengingatkan untuk sahabat Rosie Media untuk selalu hati-hati ketika berpergiannya, untuk kamu dimanapun itu, ketika berpergian di sore sampai dengan malam hari nantinya. Foto juga berpesan kepada suara Rosie Media tentunya untuk selalu dicek kondisi kendaraannya suara Rosie Media, apapun itu, mulai dari hal-hal yang kecil ya suara Rosie Media. Dan ini ada informasi, ada kekeringan yang melanda dusun Ngerowongawi. Puluhan kakak andalkan bantuan air bersih dan juga satu sumur saudara media. Jadi ada dampak musim kemarau panjang dirasakan oleh puluhan warga di Dusun Ngerowo, Desa Cantul, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Wilayah itu kini dilanda krisis air bersih ya, membuat sekitar 30 kepala keluarga harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan pasokan yang parah saudara media. Bahkan kondisi sungai dan juga lahan ya, ini yang cukup parah ya, karena memang sungai dan juga lahan pertanian setempat mulai mengering, dan tanaman seperti jati, tebu turut terdampak ya saudara media. Tentunya kita juga doakan ya untuk saudara media, saudara-saudara kita yang ada di sekitaran Ngerowo ya, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, dan juga saudara media di Marapan itu yang memang biasanya rawan terjadi kekeringan. Semoga nanti kedepannya tidak ada terjadinya kekeringan seperti ini saudara media. Tetap diantisipasi ya, berhemat air itu juga penting. Jadi tentunya tetap harus selalu berbijak dalam menggunakan air.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja, sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di Rahasia FM Tergelap ID. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat

0: Dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh bu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi Media, pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto mengatakan, usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan, salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Weli menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya, kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
3: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar,
7: telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
8: Rasi Media,
9: inspiratif dan informatif.
10: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Saat Rasi Media nampaknya berjumpa dari Fator. Untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu. Tapi tenang aja, besok nanti Fator masih akan menemani kamu ya. Tentunya tetap stay tune bareng Radio Rasi Pemaketan. Dan terima kasih sekali lagi untuk Saat Rasi Media yang telah menemani Fator di kesempatan sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat-sehat selalu juga untuk Saat Rasi Media dimanapun kamu berada. Fator juga berpesan kepada Saat Rasi Media dimanapun itu ketika kamu berpergian, tentunya untuk selalu hati-hati dan juga mengantisipasi segala hal yang mungkin saja bisa terjadi ya. Fator berpesan sekali lagi untuk sahabat Rasi Media untuk tetap selalu hati-hati, utamakan keselamatan, tetap semangat, dan juga jangan lupa berdoa dimanapun itu ya. Sekali lagi sekian dari Fator, terima kasih. Fator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Semarak HUT ke-81 RI, Festival Bandeng Lele Mekilan di Tui Lamongan, padukan adu kostum, sambal penyet dan rebutan gunungan ikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sebanyak 430 peserta dari 19 desa sekecamatan Turi memadati halaman kantor kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memeriahkan Festival Bandeng Lele Mekilan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Minggu 30 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan jalan sehat sepanjang 8 km yang diikuti 300 warga ini menghadirkan perpaduan adu kreasi kostum, pengulekan sambal penyet massal, serta pembagian hadiah. Bupati Lamongan Yurnul Effendi beserta Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turut hadir dan mengulek sambal bersama perwakilan pemerintah desa, sekolah, ormas TNI, Polri, hingga pelaku UMKM setempat. Puncak kemeriahan festival ditandai dengan aksi berebut gunungan ikan asap setinggi puluhan sentimeter yang terdiri atas 80 kg bandeng dan 40 kg lele. Bupati Yurnul Effendi mengapresiasi tinggi festival ini sebagai sarana mempromosikan komoditas unggulan perikanan Lamongan sekaligus pendorong semangat budidaya tambak warga.
4: Hari ini senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka Festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi. Dan hari ini dipusatkan di Kecamatan Turi dan terlihat lebih meriah yang akan dimulai dengan nyambel bareng. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan acara ini terus bisa menggairahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan budidaya perikanan khususnya di Kecamatan Turi, dan mudah-mudahan pertanian perikanan di Kecamatan Turi ini semakin jaya, semakin berhasil.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mempermudah akses pupuk dan ketersediaan pasokan air guna mendukung para pembudidaya ikan agar sektor perikanan daerah semakin berkembang dan berdampak positif bagi perekonomian warga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat SMP Negeri 2 Parang Kabupaten Magetan mengubah sampah daun kering menjadi briket. Inovasi tersebut berawal dari banyaknya daun yang berukuran dari hampir 1000 pohon besar di lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Parang Nini Istiani mengatakan, sampah daun yang setiap hari mencapai belasan kilogram awalnya hanya dikumpulkan dan dibuat kompos.
6: SMP Negeri 2 Parang itu luas banget. Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan sampah daun kering itu sekitar belasan kilo lah gitu.
5: Ide tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026. Prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
6: Pertamanya enggak jadi. Jadi enggak bisa padat gitu. Ketika kering, akhirnya menjadi pecah gitu. Itu awalnya.
5: Menurut ini pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
6: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah. Kemudian mengedukasi bahwa sampah ini bukan kotoran visual loh nak. Kalau daun itu juga sampah, ini juga masalah, harus ada solusi. Kita sudah zero sampah plastik, makanya untuk mengedukasi anak, iki yo sampah loh nak, yuk kita manfaatkan, kita bijak dalam mengelolanya gitu, biar berkah.
5: Sekolah juga berharap dapat meningkatkan kualitas produksi menggunakan peralatan yang lebih memadai. Nini berharap inovasi tersebut mendapat dukungan pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai ekonomi. Jika kapasitas produksi sudah mencukupi, sekolah berencana menjadikan sebagai salah satu kegiatan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, 603 penerima manfaat bertambah. Bulog pastikan bantuan beras menjangkau 167.000 keluarga di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kembali memperluas cakupan penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Pada penyaluran periode Juli hingga September 2026, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan bertambah 603 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan penambahan tersebut, penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi kini mencapai 167.506 KPM. Sebelumnya jumlah penerima tercatat sebanyak 166.903 KPM. Pimpinan Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan perubahan jumlah penerima tersebut sepenuhnya mengacu pada pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas.
8: Semua dari Bulog ya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan penyaluran perdana bantuan pangan alokasi Juli atau September 2026 di Kelurahan Ketandi, Kecamatan Ngawi bersama dengan Bapak Bupati Ngawi. Alhamdulillah Bapak sudah bisa menyalurkan secara langsung dan simbolis pada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kabupaten Ngawi periode ini adalah 167.506 penerima bantuan pangan. Jadi nantinya masing-masing penerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasinya. Jadi pada saat pembagian, penerima bantuan pangan akan menerima langsung 30 kg beras.
7: Menariknya, Ngawi menjadi salah satu daerah yang justru mengalami penambahan penerimaan di tengah adanya pengurangan jumlah KPM di beberapa wilayah lain. Penyaluran bantuan kali ini mencakup alokasi selama 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga memperoleh jatah 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg untuk keseluruhan periode. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan sebanyak 5.025.180 kg beras atau lebih dari 5.000 ton khusus bagi penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Namun, terdapat perubahan dalam bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Jika pada penyaluran sebelumnya bantuan pangan justru disertai minyak goreng, kali ini pemerintah hanya menyalurkan komoditas beras. Bulog Cabang Madiun menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat diselesaikan paling lambat pada September 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan bertambahnya jumlah penerima, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang telah masuk dalam daftar penerima berdasarkan pemutakhiran data pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat Pemkab Lamongan, pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan merata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan merata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yuranar Effendi saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi di Desa Sidokumpul dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Secara simbolis, Bupati yang akrab disapa Pak Yas ini menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Balai Desa Sidokumpul dan Balai Desa Made. Dan dari masing-masing KPM akan menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Demikian, penyaluran bantuan pangan di 3 desa tersebut mencapai 1.460 KPM atau 43.830 kg beras. Secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Lamongan menyasar 179.868 KPM dengan total bantuan mencapai 5.390.580 kg atau 5.390,58 ton beras. Sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada kegiatan penyaluran bantuan pangan di lokasi yang berbeda, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola makanan. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi food loss dan food waste yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pemborosan pangan, mulai dari mengambil makanan secukupnya, mengolah pangan secara bijak, hingga memanfaatkan makanan agar tidak berakhir menjadi limbah. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak limbah pangan. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
1: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Informatik.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyam.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, Radio Inspiratif.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Nyaman di Optik Kacamata Kumangetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822 4513 0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di

0: Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan

0: selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Semarak HUT ke-81 RI Festival Bandeng Lele Mekilan di Tui Lamongan padukan adu kostum, sambal penyet dan rebutan gunungan ikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 430 peserta dari 19 desa sekecamatan Turi memadati halaman kantor kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memeriahkan Festival Bandeng Lele Mekilan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Minggu 30 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan jalan sehat sepanjang 8 km yang diikuti 300 warga ini menghadirkan perpaduan adu kreasi kostum, pengulekan sambal penyet massal, serta pembagian hadiah. Bupati Lamongan Yurnul Effendi beserta Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turut hadir dan mengulek sambal bersama perwakilan pemerintah desa, sekolah, ormas TNI, Polri, hingga pelaku UMKM setempat. Puncak kemeriahan festival ditandai dengan aksi berebut gunungan ikan asap setinggi puluhan sentimeter yang terdiri atas 80 kg bandeng dan 40 kg lele. Bupati Yurnul Effendi mengapresiasi tinggi festival ini sebagai sarana mempromosikan komoditas unggulan perikanan Lamongan sekaligus pendorong semangat budidaya tambak warga.
3: Hari ini senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi. Dan hari ini dipusatkan di Kecamatan Turi dan terlihat lebih meriah yang akan dimulai dengan nyambel bareng. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan acara ini terus bisa menggairahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan budidaya perikanan khususnya di Kecamatan Turi, dan mudah-mudahan pertanian perikanan di Kecamatan Turi ini semakin jaya, semakin berhasil.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mempermudah akses pupuk dan ketersediaan pasokan air guna mendukung para pembudidaya ikan agar sektor perikanan daerah semakin berkembang dan berdampak positif bagi perekonomian warga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat SMP Negeri 2 Parang Kabupaten Magetan mengubah sampah daun kering menjadi briket. Inovasi tersebut berawal dari banyaknya daun yang berukuran dari hampir 1000 pohon besar di lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Parang Nini Istiani mengatakan, sampah daun yang setiap hari mencapai belasan kilogram awalnya hanya dikumpulkan dan dibuat kompos.
5: SMP Negeri 2 Parang itu luas banget. Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000. Wah. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan sampah daun kering itu sekitar belasan kilo lah gitu.
4: Itu tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026. Prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
5: Pertamanya enggak jadi. Jadi enggak bisa padat gitu. Ketika sudah kering akhirnya menjadi pecah gitu. Nah, itu awalnya.
4: Menurut ini pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
5: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah. Kemudian mengedukasi bahwa sampah ini bukan kotoran visual loh nak. Kalau daun itu juga sampah, ini juga masalah, harus ada solusi. Kita juga sudah zero sampah plastik, makanya untuk mengedukasi anak, iki yo sampah loh nak, yuk kita manfaatkan, kita bijak dalam mengelolanya gitu biar berkah.
4: Sekolah juga berharap dapat meningkatkan kualitas produksi menggunakan peralatan yang lebih memadai. Nini berharap inovasi tersebut mendapat dukungan pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai ekonomi. Jika kapasitas produksi sudah mencukupi, sekolah berencana menjadikan sebagai salah satu kegiatan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, 603 penerima manfaat bertambah. Bulog pastikan bantuan beras menjangkau 167.000 keluarga di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kembali memperluas cakupan penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Pada penyaluran periode Juli hingga September 2026, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan bertambah 603 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan penambahan tersebut, penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi kini mencapai 167.506 KPM. Sebelumnya jumlah penerima tercatat sebanyak 166.903 KPM. Pimpinan Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan perubahan jumlah penerima tersebut sepenuhnya mengacu pada pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas.
7: Semua dari Bulog ya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan launching penyaluran perdana bantuan pangan alokasi Juli Agustus September 2026 di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi bersama dengan Bapak Bupati Ngawi. Alhamdulillah Bapak sudah bisa menyalurkan secara langsung dan simbolis kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kabupaten Ngawi di periode ini adalah 167.506 penerima bantuan pangan. Jadi nantinya masing-masing penerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasinya. Jadi pada saat pembagian, penerima bantuan pangan akan menerima langsung 30 kg beras.
6: Menariknya, Ngawi menjadi salah satu daerah yang justru mengalami penambahan penerimaan di tengah adanya pengurangan jumlah KPM di beberapa wilayah lain. Penyaluran bantuan kali ini mencakup alokasi selama 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga memperoleh jatah 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg untuk keseluruhan periode. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan sebanyak 5.025.180 kg beras atau lebih dari 5.000 ton khusus bagi penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Namun, terdapat perubahan dalam bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Jika pada penyaluran sebelumnya bantuan pangan justru disertai minyak goreng, kali ini pemerintah hanya menyalurkan komoditas beras. Bulog Cabang Madiun menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat diselesaikan paling lambat pada September 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan bertambahnya jumlah penerima, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang telah masuk dalam daftar penerima berdasarkan pemutakhiran data pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan merata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
8: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan merata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yuranar Effendi saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi di Desa Sidokumpul dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Secara simbolis, Bupati yang akrab disapa Pak Ayas ini menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Balai Desa Sidokumpul dan Balai Desa Made. Dan dari masing-masing KPM akan menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Demikian, penyaluran bantuan pangan di 3 desa tersebut mencapai 1.460 KPM atau 43.830 kg beras. Secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Lamongan menyasar 179.868 KPM dengan total bantuan mencapai 5.390.580 kg atau 5.390,58 ton beras. Sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada kegiatan penyaluran bantuan pangan di lokasi yang berbeda, Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola makanan. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi food loss dan food waste yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pemborosan pangan, mulai dari mengambil makanan secukupnya, mengolah pangan secara bijak, hingga memanfaatkan makanan agar tidak berakhir menjadi limbah. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak limbah pangan. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu.
2: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Tokoroti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kutama Ketang, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare.
3: Rasi Media, Inspirasi dan Informatif.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowati.

0: Mayatani, Kilen Pasar Ndolopo, Madiun.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Mitra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Mitra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kasih Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
4: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Semarak HUT ke-81 RI, Festival Bandeng Lele Mekilan di Tui Lamongan, padukan adu kostum, sambal penyet dan rebutan gunungan ikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Sebanyak 430 peserta dari 19 desa sekecamatan Turi memadati halaman kantor kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memeriahkan Festival Bandeng Lele Mekilan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Minggu 30 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan jalan sehat sepanjang 8 km yang diikuti 300 warga ini menghadirkan perpaduan adu kreasi kostum, pengulekan sambal penyet massal, serta pembagian hadiah. Bupati Lamongan Yurnul Effendi beserta Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turut hadir dan mengulek sambal bersama perwakilan pemerintah desa, sekolah, ormas, TNI, Polri, hingga pelaku UMKM setempat. Puncak kemeriahan festival ditandai dengan aksi berebut gunungan ikan asap setinggi puluhan sentimeter yang terdiri atas 80 kg bandeng dan 40 kg lele. Bupati Yurnul Effendi mengapresiasi tinggi festival ini sebagai sarana mempromosikan komoditas unggulan perikanan Lamongan sekaligus pendorong semangat budidaya tambak warga.
6: Hari ini senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka Festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi. Dan hari ini dipusatkan di Kecamatan Turi dan terlihat lebih meriah yang akan dimulai dengan nyambel bareng. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan acara ini terus bisa menggairahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan budidaya perikanan khususnya di Kecamatan Turi, dan mudah-mudahan pertanian perikanan di Kecamatan Turi ini semakin jaya, semakin berhasil.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mempermudah akses pupuk dan ketersediaan pasokan air guna mendukung para pembudidaya ikan agar sektor perikanan daerah semakin berkembang dan berdampak positif bagi perekonomian warga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Rasi Media, Adimas.
7: Baik, terima kasih. Sobat SMP Negeri 2 Parang Kabupaten Magetan mengubah sampah daun kering menjadi briket. Inovasi tersebut berawal dari banyaknya daun yang berukuran dari hampir 1000 pohon besar di lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Parang Nini Istiani mengatakan, sampah daun yang setiap hari mencapai belasan kilogram awalnya hanya dikumpulkan dan dibuat kompos.
8: SMP Negeri 2 Parang itu luas banget. Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan sampah daun kering itu sekitar belasan kilo lah gitu.
7: Ide tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026. Prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
8: Pertamanya enggak jadi. Jadi enggak bisa padat gitu. Ketika kering, akhirnya menjadi pecah gitu. Itu awalnya.
7: Menurut ini pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
8: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah. Kemudian mengedukasi bahwa sampah ini bukan kotoran visual loh nak. Kalau daun itu juga sampah, ini juga masalah, harus ada solusi. Kita sudah zero sampah plastik, makanya untuk mengedukasi anak, iki yo sampah loh nak, yuk kita manfaatkan, kita bijak dalam mengelolanya gitu biar berkah.
7: Sekolah juga berharap dapat meningkatkan kualitas produksi menggunakan peralatan yang lebih memadai. Nini berharap inovasi tersebut mendapat dukungan pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai ekonomi. Jika kapasitas produksi sudah mencukupi, sekolah berencana menjadikan sebagai salah satu kegiatan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, 603 penerima manfaat bertambah. Bulog pastikan bantuan beras menjangkau 167.000 keluarga di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kembali memperluas cakupan penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Pada penyaluran periode Juli hingga September 2026, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan bertambah 603 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan penambahan tersebut, penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi kini mencapai 167.506 KPM. Sebelumnya jumlah penerima tercatat sebanyak 166.903 KPM. Pimpinan Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan perubahan jumlah penerima tersebut sepenuhnya mengacu pada pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas.
10: Semua dari Bulog ya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan launching penyaluran perdana bantuan pangan alokasi Juli Agustus September 2026 di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi bersama dengan Bapak Bupati Ngawi. Alhamdulillah Bapak sudah bisa menyalurkan secara langsung dan simbolis kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kabupaten Ngawi periode ini adalah 167.506 penerima bantuan pangan. Jadi nantinya masing-masing penerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasinya. Jadi pada saat pembagian, penerima bantuan pangan akan menerima langsung 30 kg beras.
9: Menariknya, Ngawi menjadi salah satu daerah yang justru mengalami penambahan penerimaan di tengah adanya pengurangan jumlah KPM di beberapa wilayah lain. Penyaluran bantuan kali ini mencakup alokasi selama 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga memperoleh jatah 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg untuk keseluruhan periode. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan sebanyak 5.025.180 kg beras atau lebih dari 5.000 ton khusus bagi penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Namun, terdapat perubahan dalam bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Jika pada penyaluran sebelumnya bantuan pangan justru disertai minyak goreng, kali ini pemerintah hanya menyalurkan komoditas beras. Bulog Cabang Madiun menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat diselesaikan paling lambat pada September 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan bertambahnya jumlah penerima, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang telah masuk dalam daftar penerima berdasarkan pemutakhiran data pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan merata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
11: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan merata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yuranar Effendi saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi di Desa Sidokumpul dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Secara simbolis, Bupati yang akrab disapa Pak Yas ini menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Balai Desa Sidokumpul dan Balai Desa Made. Dan dari masing-masing KPM akan menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Demikian, penyaluran bantuan pangan di 3 desa tersebut mencapai 1.460 KPM atau 43.830 kg beras. Secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Lamongan menyasar 179.868 KPM dengan total bantuan mencapai 5.390.580 kg atau 5.390,58 ton beras. Sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada kegiatan penyaluran bantuan pangan di lokasi yang berbeda, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola makanan. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi food loss dan food waste yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pemborosan pangan, mulai dari mengambil makanan secukupnya, mengolah pangan secara bijak, hingga memanfaatkan makanan agar tidak berakhir menjadi limbah. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak limbah pangan. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
4: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
12: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Esencia, media, informativa. Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosi, gimana kabarnya untuk kamu nih? Di kesempatan hari ini tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang favorit. Untuk sahabat Rosi juga, Fatur pengen kasih beberapa tips ya tentunya, agar memang anak-anak muda itu juga apa ya, bisa lebih tercerahkan ya tentang bahaya adanya narkotika sendiri. Jadi tentunya terkait obat terlarang ini ya, ini bisa menghancurkan masa depan dan juga memutus harapan keluarga. Karena memang narkotika tidak pernah datang dengan wajah seram. Ia datang dengan iming-iming, yaitu santai, keren, biar kuat, biar pede. Tapi ujungnya selalu sama, ketergantungan, kriminalitas, bahkan kematian. Jadi jangan kemana-mana, tentunya sahabat Rosi, Fatur akan hadirkan berbagai tipsnya agar kamu tidak mudah terjerumus dengan narkotika. Di sini aja.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasim Media, kreatif dan informatif.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Jumpa lagi bareng Fator tentunya. Fator akan berbagi informasinya tentunya ya selama 2 jam ke depan. Kita bongkar tuntas tanpa basa-basi dan juga tanpa ditutup-tutupi terkait berbagai apa ya tips ya seterusnya agar kita bisa terhindar dari yang namanya narkotika. Tapi sebelum itu, apa itu narkotika dan juga jenisnya ini juga perlu diketahui bagi sahabat Terasi agar bisa menghindari ya yang namanya zat atau obat terlarang ini. Jadi narkotika itu adalah zat yang menyerang sistem saraf sahabat Terasi. Kerjanya itu langsung menuju ke otak ya. Sekali masuk ia mengubah cara berpikir, merasa dan juga bertindak. Makanya seringkali sahabat Terasi ketika memang efeknya itu lebih kepada ketenangan, kemudian apa ya, lebih kepada happy gitu ya, yang berlebihan, kemudian ketergantungan dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui ya, untuk jenis-jenis utama dari berbagai narkotika itu biasanya ada ganja, sabu, ada heroin, bahkan juga morfin ya. Dan untuk golongan lain seperti psikotropika itu ada ekstasi dan juga LSD. Zat adiktif lainnya ada di lem gitu ya. Alkohol berlebihan, obat batuk disalahgunakan. Jangan salah ya, obat batuk yang bisa disalahgunakan itu juga bisa nantinya efeknya kayak narkotika sendiri. Jadi jangan mudah tertipu ya saudara sih. Yang legal kalau disalahgunakan tetap berbahaya. Kadang-kadang memang obat atau narkotika sendiri kan bisa juga dimasukkan ke obat ya, tapi itu kan juga ada dosis tertentu, itu cuma dokter yang tahu ya. Jadi narkotika itu zat yang mengubah kesadaran, bikin ketergantungan dan juga merusak otak serta tubuh kita. Tidak ada narkoba yang aman kalau dipakai tanpa pengawasan medis. Jadi jangan sekali-kali untuk sahabat Rasi mendekati namanya narkotika ya. Bahkan nanti Fatur juga akan kasih beberapa apa ya, informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba sendiri saat terasi. Jadi jangan kemana-mana ya, tentunya stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendre mimil lai.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sano men leh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X Plus Radio dan juga Vila

0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No,

dan informatif ya, sesuai dengan janji Fatur tadi. Fatur bakal kasih informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba saat terasi. Perlu diketahui ya, mitosnya itu ada yang bilang, alah enggak, cuma coba sekali aman. Enggak, faktanya banyak yang pecandu berawal dari satu kali coba. Jadi kecanduan, sekali coba aja bisa kecanduan, berbahaya. Jangan sekali-kali kamu untuk mencoba yang namanya narkoba, saat terasi. Ada mitos lain nih, saat terasi. Selain cuma sekali coba itu aman ya, ada mitos lain bahwa ganja itu alami, jadi aman. Nah ini salah ya, ini salah, itu mitos saat terasi. Karena faktanya, alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Jadi tentunya faktanya adalah narkoba itu bisa cepat merusak otak dan juga mental kita saat terasi, karena jiwa ketergantungan kita juga terganggu dan juga pemikiran kita juga terganggu dan lain sebagainya, bahkan hormon tentunya ya. Jadi mitos ya kalau ganja itu alami jadi aman, karena memang faktanya alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Kecubung kayak contohnya ya, itu juga berbahaya tentunya. Nah ada mitos lain nih saat terasi terkait, ada yang bilang tuh pakai narkoba itu buat kerja. Salah ya, ini salah sahabat terasi. Faktanya itu semua hanyalah ilusi, karena faktanya itu tubuh rusak dan produktivitasnya juga jatuh. Banyak orang yang pecandu narkoba akhirnya ya cuma tiduran di rumah, rebahan ya. Faktanya seperti itu ya. Jadi tentunya jangan sampai kamu mudah termakan dengan mitos-mitos dari narkoba yang dikatakan teman atau orang yang sudah kecanduan. Jadi saran dari Fatur, kalau ada teman kamu yang sudah kecanduan narkoba, ya diingatkan, dieling nih, ojo malah melu-melu ya. Diusahakan diingatkan dulu, kalau nggak bisa diingatkan, ya wis tinggal newa ya. Karena dampaknya malah ke kita nantinya. Ini bukan masalah setia kawan, tapi adalah ini masalah masa depan kita juga. Ada juga apa ya yang bilang ya satu-satunya bahwa narkoba itu tidak langsung membunuh ya. Ya memang benar, narkoba itu tidak langsung membunuh, karena memang dia itu tipe yang pelan-pelan mencuri hidupmu sahabat terasi. Jadi hati-hati ya, narkoba bukan tipe yang ketika kamu konsumsi langsung membuat kamu hilang nyawa, enggak ya, tapi pelan-pelan. Dan ini berbahaya tentunya, jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba atau narkotika. Bahkan selain satu ini, Fatur akan kasih beberapa informasi terkait dampak dari kesehatan fisik ya, apabila kamu konsumsi narkoba, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Jadi jangan kemana-mana, saya Tun Bareng Fatur, di sini aja.

0: Abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi.
1: Ugi sumadyo dhateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: sekarang di Optis Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_srirezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki. Kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media ya. Tentunya masih semangat ya bareng Fatur. Ada beberapa tips ya yang Fatur akan hadirkan dan juga informasi nih terkait dampak dari kesehatan fisik, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Narkotika itu menyerang dari dalam, sahabat Rasi. Otak kamu yang awalnya gede bisa jadi mengecil. Jantung yang awalnya bekerja sangat normal bisa nantinya tidak bekerja secara normal. Bahkan paru-paru itu bisa rusak. Hati pun juga ikut hancur ya. Ini bukan masalah persoalan cinta, tapi memang ini adalah hati. Benar-benar hati, organ dalam hati yang bisa hancur. Banyak pengguna tampak sehat di awal, tapi kerusakan itu pelan, diam, dan juga permanen. Jangan sekali-kali kamu menyentuh yang namanya narkoba dan juga narkotika. Bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Otak itu punya sistem reward namanya. Narkoba itu bisa membacak sistem itu, dan akibatnya nanti otak bisa malas. Bahagia tanpa zat, kemudian emosi tidak stabil, bahkan mudah marah, depresi, paranoid gitu ya. Dan ya tadi, organ-organ tubuh itu bisa rusak seperti jantung, hati, dan juga paru-paru. Bahkan yang paling kejam, otak remaja lebih cepat rusak daripada otak dewasa. Karena apa? Karena otak remaja itu masih terbilang apa ya, bahasa simpelnya sek polos gitu ya, belum terasah dan lain sebagainya, belum terlalu ditempa. Dan itu mudah sekali rusak kalau kamu sampai kemasukan yang namanya narkoba aja. Jadi jangan sampai anak-anak muda itu mendekati yang namanya narkotika atau narkoba tadi, sahabat Rasi ya. Ini sangat amat berbahaya dan ini juga benar-benar harus dijauhi, sahabat Rasi. Ada dampak lain ya, selain dari dampak ke tubuh, otak ya, dan juga mental. Ini ada dampak sosial dan juga dampak kepada keluarga, sahabat Rasi. Tapi selain satu ini ya, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasinya. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Semarak HUT ke-81 RI Festival Bandeng Lele Mekilan di Tui Lamongan, padukan adu kostum, sambal penyet dan rebutan gunungan ikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 430 peserta dari 19 desa sekecamatan Turi memadati halaman kantor kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memeriahkan Festival Bandeng Lele Mekilan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Minggu 30 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan jalan sehat sepanjang 8 km yang diikuti 300 warga ini menghadirkan perpaduan adu kreasi kostum, pengulekan sambal penyet massal, serta pembagian hadiah. Bupati Lamongan Yurnul Effendi beserta Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turut hadir dan mengulek sambal bersama perwakilan pemerintah desa, sekolah, ormas, TNI, Polri, hingga pelaku UMKM setempat. Puncak kemeriahan festival ditandai dengan aksi berebut gunungan ikan asap setinggi puluhan sentimeter yang terdiri atas 80 kg bandeng dan 40 kg lele. Bupati Yurnul Effendi mengapresiasi tinggi festival ini sebagai sarana mempromosikan komoditas unggulan perikanan Lamongan sekaligus pendorong semangat budidaya tambak warga.
3: Hari ini senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka Festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi. Dan hari ini dipusatkan di Kecamatan Turi dan terlihat lebih meriah yang akan dimulai dengan nyambel bareng. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan acara ini terus bisa menggairahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan budidaya perikanan khususnya di Kecamatan Turi, dan mudah-mudahan pertanian perikanan di Kecamatan Turi ini semakin jaya, semakin berhasil.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mempermudah akses pupuk dan ketersediaan pasokan air guna mendukung para pembudidaya ikan agar sektor perikanan daerah semakin berkembang dan berdampak positif bagi perekonomian warga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, SMP Negeri 2 Parang Kabupaten Magetan mengubah sampah daun kering menjadi briket. Inovasi tersebut berawal dari banyaknya daun yang berukuran dari hampir 1000 pohon besar di lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Parang Nini Istiani mengatakan, sampah daun yang setiap hari mencapai belasan kilogram awalnya hanya dikumpulkan dan dibuat kompos.
5: SMP Negeri 2 Parang itu luas banget. Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan sampah daun kering itu sekitar belasan kilo lah gitu.
4: Itu tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026. Prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
5: Pertamanya enggak jadi. Jadi enggak bisa padat gitu. Ketika kering akhirnya menjadi pecah gitu. Itu awalnya.
4: Menurut ini pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
5: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah. Kemudian mengedukasi bahwa sampah ini bukan kotoran visual loh nak. Kalau daun itu juga sampah. Ini juga masalah. Harus ada solusi. Kita sudah zero sampah plastik. Makanya untuk mengedukasi anak, iki yo sampah loh nak. Yuk kita manfaatkan, kita bijak dalam mengelolanya gitu biar berkah.
4: Sekolah juga berharap dapat meningkatkan kualitas produksi menggunakan peralatan yang lebih memadai. Nini berharap inovasi tersebut mendapat dukungan pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai ekonomi. jika kapasitas produksi sudah mencukupi, sekolah berencana menjadikan sebagai salah satu kegiatan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, 603 penerima manfaat bertambah. Bulog pastikan bantuan beras menjangkau 167.000 keluarga di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kembali memperluas cakupan penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Pada penyaluran periode Juli hingga September 2026, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan bertambah 603 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan penambahan tersebut, penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi kini mencapai 167.506 KPM. Sebelumnya jumlah penerima tercatat sebanyak 166.903 KPM. Pimpinan Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan perubahan jumlah penerima tersebut sepenuhnya mengacu pada pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas.
7: Semua dari Bulog ya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan launching penyaluran perdana bantuan pangan alokasi Juli Agustus September 2026 di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi bersama dengan Bapak Bupati Ngawi. Alhamdulillah Bapak sudah bisa menyalurkan secara langsung dan simbolis kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kabupaten Ngawi, periode ini adalah 167.506 penerima bantuan pangan. Jadi nantinya masing-masing penerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasinya. Jadi pada saat pembagian, penerima bantuan pangan akan menerima langsung 30 kg beras.
6: Menariknya, Ngawi menjadi salah satu daerah yang justru mengalami penambahan penerimaan di tengah adanya pengurangan jumlah KPM di beberapa wilayah lain. Penyaluran bantuan kali ini mencakup alokasi selama 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga memperoleh jatah 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg untuk keseluruhan periode. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan sebanyak 5.025.180 kg beras atau lebih dari 5.000 ton khusus bagi penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Namun, terdapat perubahan dalam bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Jika pada penyaluran sebelumnya bantuan pangan justru disertai minyak goreng, kali ini pemerintah hanya menyalurkan komoditas beras. Bulog Cabang Madiun menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat diselesaikan paling lambat pada September 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan bertambahnya jumlah penerima, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang telah masuk dalam daftar penerima berdasarkan pemutakhiran data pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan merata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
8: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan merata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yuroner Effendi saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi di Desa Sidokumpul dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Secara simbolis, Bupati yang akrab disapa Pak Ayas ini menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Balai Desa Sidokumpul dan Balai Desa Made. Dan dari masing-masing KPM akan menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Demikian, penyaluran bantuan pangan di 3 desa tersebut mencapai 1.460 KPM atau 43.830 kg beras. Secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Lamongan menyasar 179.868 KPM dengan total bantuan mencapai 5.390.580 kg atau 5.390,58 ton beras. Sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan, pada kegiatan penyaluran bantuan pangan di lokasi yang berbeda, Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola makanan. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi food loss dan food waste yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pemborosan pangan, mulai dari mengambil makanan secukupnya, mengolah pangan secara bijak, hingga memanfaatkan makanan agar tidak berakhir menjadi limbah. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak limbah pangan. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Oke, Rasi media inspiratif dan informatif. Narkoba atau narkotika memang satu hal yang patut dijauhi ya untuk anak-anak muda tentunya, bahkan untuk semuanya, bukan anak-anak muda aja, tapi faktor menegaskan untuk anak-anak muda karena memang mereka mudah terkontaminasi, mereka mudah terbujuk dan lain sebagainya, dan inilah yang patut harus diwaspadai sahabat Rasi. Ada dampak yang sangat amat buruk untuk masa depan kalian, salah satunya dampak sosial dan juga keluarga. Pecandu narkoba itu jarang hancur sendirian. Yang ikut hancur tentu ya orang tua, pasangan, anak, bahkan masa depan ekonomi keluarga. Banyak kasus anak pintar terus di drop out, pekerja rajin dipecat, rumah tangga yang bubar, bukan karena bodoh, tapi karena kamu kecanduan narkoba. Bahkan untuk dampak mental juga psikis ya, yang lebih berbahaya dari kerusakan fisik adalah kerusakan mental tadi. Paranoid, halusinasi, emosi meledak, depresi yang berat. Banyak kasus kekerasan, bunuh diri, juga pembunuhan yang berawal dari narkoba. Karena mereka gak bisa beli, kecanduan, pengen gitu ya. Mereka mencari segala hal untuk bisa membeli dan lain sebagainya. Karena kecanduan tadi, dan karena mereka sudah putus asa gak bisa dapetin uang untuk beli, ya hasil mereka malah melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri, bahkan bunuh diri yang paling parah, dan juga banyak sekali pembunuhan kepada keluarga dan juga mungkin teman gitu ya. Ini berbahaya sahabat Rasi ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kamu benar-benar mendekati yang namanya narkotika atau narkoba, karena inilah yang nantinya malah merusak diri kamu, merusak masa depan kamu sahabat Rasi. Mau gak mau memang anak muda harus tegas. Ketika kamu punya teman atau kenalan yang memang mengajak kamu ke arah situ, ya kamu harus menghindar gitu. Mohon maaf, ngapunten, aku gak dolanan sing kaya ngono kuwi ya. Aku sik pengen masa depanku cerah, nah, seperti itu ya. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi, sekali lagi, narkoba atau narkotika ini bukan hal yang positif, ini adalah hal yang negatif yang memang patut harus kamu jauhi. Oke? Okay?

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru.

0: rasanya nanas, pecah!
1: Nyuci apa aja, satse! Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

Okay, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, terkait bahaya dari narkotika atau narkoba, ini bisa juga terhadap hukum dan juga konsekuensi yang nyata. Karena ini bukan cerita film, kalau di Indonesia, pemakai itu bisa rehabilitasi, pengedar itu bisa dipidana atau penjara panjang, bahkan untuk bandar, hukuman berat sampai mati, sahabat Rasi. Sekali tercatat kasus narkoba, kamu nanti akan cari kerja itu susah. Kepercayaan kepada dirimu juga hilang, bahkan stigma yang buruk akan nempel ke kamu. Itu pecandu narkoba, bahaya itu ya. Jadi pecandu itu tidak merusak dirimu sendiri, sahabat Rasi, tapi juga keluargamu, temanmu, lingkunganmu, masa depanmu, ya. Bahkan orang tua biasanya bisa hilang hilang kepercayaan ya. Wis anakku kaya ngene guys, embuh lah. Gak percaya nih aku gitu. Ekonomi juga bisa ambruk ya, sahabat Rasi ya. Bahkan anak, kalau punya anak ya, punya istri, itu bisa jadi korban stigma. Karena narkoba bukan masalah pribadi, ini sudah masuk kepada masalah sosial. Sekali lagi untuk sahabat Rasi, narkoba atau narkotika itu ada hukumnya, ada konsekuensinya, ada pidananya. Jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba, baik itu kamu pengguna, pengedar, bahkan bandar. Jangan sekali-kali ya. Untuk anak-anak muda, kamu bisa cari uang yang lebih berkah, cari uang yang lebih halal gitu ya. Yang terkesan banyak yang bilang, alah bayaran halal itu mesti sitik. Ya bukan seperti itu. Kita carinya adalah keberkahannya. Percuma uang banyak kalau haram ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat Rasi Media, ingat baik-baik, narkoba bukan menolongmu, narkoba tidak akan bisa menemanimu, narkoba malah bisa menusukmu dari 8 dan juga bisa membunuhmu pelan-pelan. Sekali lagi, jangan terbujuk rayuan dari siapapun untuk mencoba yang namanya narkotika.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun.
7: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
9: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
10: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
11: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM .id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
12: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Kenapa orang itu biasanya terjerumus ya ke ranah narkoba gitu? Ya alasan yang memang sangat amat berbahaya. Penasaran ya. Wis iku urusane penasaran iku repot sahabat Rasi ya. Tekanan teman juga. Tadi Fatur juga bilang ya, kalau ada teman yang ngajak ya udah enggak usah. Nek pengen dipaksa ya tinggal no ajar no ya. Ada juga biasanya tuh masalah keluarga ya, ekonomi wis tau iku paling utama juga. Bahkan ada juga stres dan juga depresi serta ingin diterima di lingkungan. Nah ini yang berbahaya. Kamu memaksakan diri untuk diterima di lingkungan dengan cara yang negatif. Jadi carilah lingkungan, carilah circle yang benar-benar positif sahabat Rasi. Percuma buat apa kamu mendekati hal-hal yang negatif seperti itu ya. Untuk sahabat Rasi juga, narkoba tidak pernah menyelesaikan masalah. Dia cuma menunda sambil memperparah. Hukum dan juga konsekuensi pidana sudah jelas. Di Indonesia, narkotika bukan main-main. Pengguna bisa dipenjara. Pengedar bisa dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sekali terjerat hukum, rekam jejakmu rusak seumur hidup, sahabat Rasi. Jadi, sekali lagi, jangan sampai kamu terjerumus dengan yang namanya narkotika.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, narkotika tidak pernah memberi solusi, ia hanya menunda masalah lalu menggandakannya. Kalau kamu sedang terjebak, cari bantuan, istoeling, itu bukan aib ya. Yang aib adalah diam sampai hancur. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba, pertahankan ya, karena hidupmu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh rasa penasaran sesaat. Tentunya sahabat Rasi Media, narkotika tidak memilih korban. Dia tidak peduli kamu pintar, kaya, miskin, alim ataupun bandel. Kalau kamu belum pernah coba, jangan mulai. Kalau kamu belum mencobanya, jangan sampai dicoba. Dan kalau kamu sudah terlanjur, masih ada jalan untuk pulang. Minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kamu ingin hidup. Sekali lagi, jauhi yang namanya narkotika dan juga narkoba. Saya Fatur, terima kasih sudah bersama Fatur tentunya ya. Jaga diri, jaga keluarga, dan bilang tidak pada yang namanya narkotika. Tetap waras, tetap sadar, jauhi narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, semarak HUT ke-81 RI Festival Bandeng Lele Mekilan di Tui Lamongan padukan adu kostum, sambal penyet dan rebutan gunungan ikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebanyak 430 peserta dari 19 desa sekecamatan Turi memadati halaman kantor kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memeriahkan Festival Bandeng Lele Mekilan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Minggu 30 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan jalan sehat sepanjang 8 km yang diikuti 300 warga ini menghadirkan perpaduan adu kreasi kostum, pengulekan sambal penyet massal, serta pembagian hadiah. Bupati Lamongan Yurun Effendi beserta Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turut hadir dan mengulek sambal bersama program pemerintah desa, sekolah, ormas TNI, Polri, hingga pelaku UMKM setempat. Puncak kemeriahan festival ditandai dengan aksi berebut gunungan ikan asap setinggi puluhan sentimeter yang terdiri atas 80 kg bandeng dan 40 kg lele. Bupati Yunor Effendi mengapresiasi tinggi festival ini sebagai sarana mempromosikan komoditas unggulan perikanan Lamongan sekaligus pendorong semangat budidaya tambak warga.
3: Hari ini senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi. Dan hari ini dipusatkan di Kecamatan Turi dan terlihat lebih meriah yang akan dimulai dengan nyambel bareng. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan acara ini terus bisa menggairahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan budidaya perikanan khususnya di Kecamatan Turi, dan mudah-mudahan pertanian perikanan di Kecamatan Turi ini semakin jaya, semakin berhasil.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mempermudah akses pupuk dan ketersediaan pasokan air guna mendukung para pembudidaya ikan agar sektor perikanan daerah semakin berkembang dan berdampak positif bagi perekonomian warga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Rasi Media, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat SMPN Negeri 2 Parang Kabupaten Magetan mengubah sampah daun kering menjadi briket. Inovasi tersebut berawal dari banyaknya daun yang berukuran dari hampir 1000 pohon besar di lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Parang Nini Setiani mengatakan, sampah daun yang setiap hari mencapai belasan kilogram awalnya hanya dikumpulkan dan dibuat kompos.
5: SMP Negeri 2 Parang itu luas banget. Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan sampah daun kering itu sekitar belasan kilo lah gitu.
4: Itu tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026. Prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
5: Pertamanya enggak jadi. Jadi enggak bisa padat gitu. Ketika sudah kering, akhirnya menjadi pecah. Itu awalnya.
4: Menurut ini, pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
5: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah. Kemudian mengedukasi bahwa sampah ini bukan kotoran visual loh nak. Kalau daun itu juga sampah. Ini juga masalah. Harus ada solusi. Kita sudah zero sampah plastik. Makanya untuk mengedukasi anak, iki yo sampah loh nak. Yuk kita manfaatkan. Kita bijak dalam mengelolanya. Gitu, biar berkah.
4: Sekolah juga berharap dapat meningkatkan kualitas produksi menggunakan peralatan yang lebih memadai. Nini berharap inovasi tersebut mendapat dukungan pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai ekonomi. Jika kapasitas produksi sudah mencukupi, sekolah berencana menjadikan sebagai salah satu kegiatan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, 603 penerima manfaat bertambah. Bulog pastikan bantuan beras menjangkau 167.000 keluarga di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kembali memperluas cakupan penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Pada penyaluran periode Juli hingga September 2026, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan bertambah 603 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan penambahan tersebut, penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi kini mencapai 167.506 KPM. Sebelumnya jumlah penerima tercatat sebanyak 166.903 KPM. Pimpinan Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan perubahan jumlah penerima tersebut sepenuhnya mengacu pada pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas.
7: Semua dari Bulog ya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan launching penyaluran perdana bantuan pangan alokasi Juli Agustus September 2026 di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi bersama dengan Bapak Bupati Ngawi. Alhamdulillah Bapak sudah bisa menyalurkan secara langsung dan simbolis kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kabupaten Ngawi periode ini adalah 167.506 penerima bantuan pangan. Jadi nantinya masing-masing penerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasinya. Jadi pada saat pembagian, penerima bantuan pangan akan menerima langsung 30 kg beras.
6: Menariknya, Ngawi menjadi salah satu daerah yang justru mengalami penambahan penerimaan di tengah adanya pengurangan jumlah KPM di beberapa wilayah lain. Penyaluran bantuan kali ini mencakup alokasi selama 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga memperoleh jatah 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg untuk keseluruhan periode. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan sebanyak 5.025.180 kg beras atau lebih dari 5.000 ton khusus bagi penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Namun, terdapat perubahan dalam bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Jika pada penyaluran sebelumnya bantuan pangan justru disertai minyak goreng, kali ini pemerintah hanya menyalurkan komoditas beras. Bulog Cabang Madiun menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat diselesaikan paling lambat pada September 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan bertambahnya jumlah penerima, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang telah masuk dalam daftar penerima berdasarkan pemutakhiran data pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan merata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
8: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan merata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yuranar Effendi saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi di Desa Sidokumpul dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Secara simbolis, Bupati yang akrab disapa Pak Ayas ini menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Balai Desa Sidokumpul dan Balai Desa Made. Dan dari masing-masing KPM akan menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Demikian, penyaluran bantuan pangan di 3 desa tersebut mencapai 1.460 KPM atau 43.830 kg beras. Secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Lamongan menyasar 179.868 KPM dengan total bantuan mencapai 5.390.580 kg atau 5.390,58 ton beras. Sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada kegiatan penyaluran bantuan pangan di lokasi yang berbeda, Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola makanan. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi food loss dan food waste yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pemborosan pangan, mulai dari mengambil makanan secukupnya, mengolah pangan secara bijak, hingga memanfaatkan makanan agar tidak berakhir menjadi limbah. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak limbah pangan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
9: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat, mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya, terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang Rp500.000 ya. Lalu uang Rp500.000 itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang, sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi, bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah. Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Rasi Media, kalau di kampungnya sahabat Rasi Media ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Fruit.
8: Kecap

Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Literasi Media, apakah semua lomba berbayar berarti judi? Nah, ini bagian yang penting. Jangan sampai setelah mendengar isu ini, masyarakat langsung menyimpulkan berarti semua lomba 17 Agustus yang membayar 5.000 atau 10.000 itu judi. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat mekanismenya. Apa perbedaan antara biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan dengan uang yang dikumpulkan peserta, kemudian diputar menjadi hadiah? Contohnya begini, panitia membutuhkan biaya Rp10.000 per peserta untuk konsumsi, perlengkapan, nomor peserta, atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat, tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat Literasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Presius. Sahabat Rasi Media, petani tomat di Kabupaten Magetan mengaku mengalami peningkatan produksi pada panen tahun ini. Sayangnya harga tomat di tingkat petani justru jatuh. Ahmadi, salah satu petani di Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan, mengaku hanya bisa menjual hasil panen dengan harga sekitar Rp1.500 per kilogram. Harga tersebut telah berlaku sebulan terakhir, padahal harga tomat sebelumnya masih mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dengan harga seperti itu, menurut Ahmadi, petani masih menanggung kerugian. Menurutnya, dengan harga tersebut belum mampu menutup biaya operasional. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rahasia FM Magetan.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Plaosan di Jalan Raya Plaosan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Plaosan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Meledak.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah me-
1: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal, misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan, atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba, kalau menang uang saya kembali lebih banyak, kalau kalah uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000, acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar? Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
5: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, semarak HUT ke-81 RI Festival Bandeng Lele Mekilan di Tui Lamongan, padukan adu kostum, sambal penyet dan rebutan gunungan ikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Sebanyak 430 peserta dari 19 desa sekecamatan Turi memadati halaman kantor kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memeriahkan Festival Bandeng Lele Mekilan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Minggu 30 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan jalan sehat sepanjang 8 km yang diikuti 300 warga ini menghadirkan perpaduan adu kreasi kostum, pengulekan sambal penyet massal, serta pembagian hadiah. Bupati Lamongan Yurun Effendi beserta Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turut hadir dan mengulek sambal bersama perwakilan pemerintah desa, sekolah, ormas TNI, Polri, hingga pelaku UMKM setempat. Puncak kemeriahan festival ditandai dengan aksi berebut gunungan ikan asap setinggi puluhan sentimeter yang terdiri atas 80 kg bandeng dan 40 kg lele. Bupati Yunor Effendi mengapresiasi tinggi festival ini sebagai sarana mempromosikan komoditas unggulan perikanan Lamongan sekaligus pendorong semangat budidaya tambak warga.
7: Hari ini senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi. Dan hari ini dipusatkan di Kecamatan Turi dan terlihat lebih meriah yang akan dimulai dengan nyambel bareng. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan acara ini terus bisa menggairahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan budidaya perikanan khususnya di Kecamatan Turi, dan mudah-mudahan pertanian perikanan di Kecamatan Turi ini semakin jaya, semakin berhasil.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mempermudah akses pupuk dan ketersediaan pasokan air guna mendukung para pembudidaya ikan agar sektor perikanan daerah semakin berkembang dan berdampak positif bagi perekonomian warga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Rasi Media, Adimas.
8: Baik, terima kasih. Sobat SMP Negeri 2 Parang Kabupaten Magetan mengubah sampah daun kering menjadi briket. Inovasi tersebut berawal dari banyaknya daun yang berukuran dari hampir 1000 pohon besar di lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Parang Nini Setiani mengatakan, sampah daun yang setiap hari mencapai belasan kilogram awalnya hanya dikumpulkan dan dibuat kompos.
9: SMP Negeri 2 Parang itu luas banget. Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan sampah daun kering itu sekitar belasan kilo lah gitu.
8: Itu tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026. Prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
9: Pertamanya enggak jadi. Jadi enggak bisa padat gitu. Ketika sudah kering, akhirnya menjadi pecah. Itu awalnya.
8: Menurut ini, pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
9: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah, kemudian mengedukasi bahwa sampah ini bukan kotoran visual loh nak, kalau daun itu juga sampah, ini juga masalah, harus ada solusi. Kita sudah zero sampah plastik, makanya untuk mengedukasi anak, iki yo sampah loh nak, yuk kita manfaatkan, kita bijak dalam mengelolanya, gitu biar berkah.
8: Sekolah juga berharap dapat meningkatkan kualitas produksi menggunakan peralatan yang lebih memadai. Nini berharap inovasi tersebut mendapat dukungan pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai ekonomi. Jika kapasitas produksi sudah mencukupi, sekolah berencana menjadikan sebagai salah satu kegiatan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, 603 penerima manfaat bertambah. Bulog pastikan bantuan beras menjangkau 167.000 keluarga di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kembali memperluas cakupan penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Pada penyaluran periode Juli hingga September 2026, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan bertambah 603 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan penambahan tersebut, penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi kini mencapai 167.506 KPM. Sebelumnya jumlah penerima tercatat sebanyak 166.903 KPM. Pimpinan Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan perubahan jumlah penerima tersebut sepenuhnya mengacu pada pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas.
11: Semua dari Bulog ya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan launching penyaluran perdana bantuan pangan alokasi Juli atau September 2026 di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi bersama dengan Bupati Ngawi. Alhamdulillah Bapak sudah bisa menyalurkan secara langsung dan simbolis kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kabupaten Ngawi, periode ini adalah 167.506 penerima bantuan pangan. Jadi nantinya masing-masing penerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasinya. Jadi pada saat pembagian, penerima bantuan pangan akan menerima langsung 30 kg beras.
10: Menariknya, Ngawi menjadi salah satu daerah yang justru mengalami penambahan penerimaan di tengah adanya pengurangan jumlah KPM di beberapa wilayah lain. Penyaluran bantuan kali ini mencakup alokasi selama 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga memperoleh jatah 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg untuk keseluruhan periode. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan sebanyak 5.025.180 kg beras atau lebih dari 5.000 ton khusus bagi penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Namun, terdapat perubahan dalam bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Jika pada penyaluran sebelumnya bantuan pangan justru disertai minyak goreng, kali ini pemerintah hanya menyalurkan komoditas beras. Bulog Cabang Madiun menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat diselesaikan paling lambat pada September 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan bertambahnya jumlah penerima, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang telah masuk dalam daftar penerima berdasarkan pemutakhiran data pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan merata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
12: Baik sobat, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan merata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yuranar Effendi saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi di Desa Sidokumpul dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Secara simbolis, Bupati yang akrab disapa Pak Ayas ini menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Balai Desa Sidokumpul dan Balai Desa Made. Dan dari masing-masing KPM akan menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Demikian, penyaluran bantuan pangan di 3 desa tersebut mencapai 1.460 KPM atau 43.830 kg beras. Secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Lamongan menyasar 179.868 KPM dengan total bantuan mencapai 5.390.580 kg atau 5.390,58 ton beras. Sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada kegiatan penyaluran bantuan pangan di lokasi yang berbeda, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola makanan. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi food loss dan food waste yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pemborosan pangan, mulai dari mengambil makanan secukupnya, mengolah pangan secara bijak, hingga memanfaatkan makanan agar tidak berakhir menjadi limbah. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak limbah pangan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
5: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magelang, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A. Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKM B. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi kalau ingin menyelenggarakan lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya sahabat Rasi Media, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good. Kan pasti semua mau
2: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.

0: Wingsfoot. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistem. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama. Merdeka dari penjajahan, tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
4: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.

Inspirasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Transmedia, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukanlah uang. Hadiah paling besar adalah tetangga yang kembali akrab, anak-anak yang bisa bermain bersama, orang tua juga bisa berkumpul, dan masyarakat yang bisa merasakan semangat kemerdekaan. Kalau bisa merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan persoalan agama, sosial maupun konflik antar warga, kenapa tidak? Nah, sahabat Transmedia, menurut kalian apakah Lomba 17 Agustus sebaiknya gratis tanpa biaya pendaftaran atau enggak? Atau tetap boleh ada biaya selama penggunaannya jelas? Sahabat Transmedia bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351896137. Sahabat Transmedia, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: First News.
6: Sahabat Rasi Media, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran lahan terjadi sepanjang 2026. Sebagian kebakaran dipicu aktivitas warga yang sengaja membakar lahan untuk membuka area baru. Kondisi itu kembali terlihat dalam kebakaran hutan rakyat di Desa Bungku dan Desa Matebal. Pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, api membakar sekitar 5 hektar hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Kepala Pelaksana BPBD di Magetan Eka Raditya mengatakan hasil penelusuran awal dilakukan di lokasi menunjukkan titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan warga saat membuka lahan. Demikian Flash News.
5: Baru saja ada simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
7: Benang berpari, apa nanggir jagung, kok mesti hasilnya dimelimpah, Pak? Bok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
8: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile ndak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan.
9: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo.
11: Let's go. This is your radio. Your station.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Rasi Media, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio File Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rasio Media.
5: Inspiratif dan informatif.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk video.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food,
3: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: luogo. Papà.
1: Ora.
0: Ma.
1: Ora.
0: Terus.
1: Ora kamu titik mas. Aku mau ngurang duit. Bisa aku mau joko. Hati lan kemungkinan.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Ditane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: minumannya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Grasim Media. Inspiratif dan informatif.

0: Party. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 Ini
2: sahabat Rasi Media, ini belasan santri Pondok Pesantren Roysus Sobur Tanggulangin yang bersekolah di SMA dan SMP Tribakti Kabupaten Sidoarjo diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu program makan bergizi gratis. Sebanyak 13 santri terdiri dari 7 siswa SMA, 6 siswi SMP dilarikan ke RSUD Notopuro Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan medis setelah mengalami mual, muntah-muntah hingga pusing. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng Mbak Karsa pagi ini di Cakrawala Pagi, edisi tanggalnya 2 September 2026.

0: di media yang ngene iki lha wis dewasa ya ta wis kesel mikir ke cinta wis ra cinta-cintaan wis ra sayang-sayangan ya ta wong cinta yo suwe-suwe yo dadi loro ya ta. Selamat pagi sahabat terasi, gimana kabarnya jenengan untuk kesempatan pagi kali ini ya, tentunya masih Mbah Karso tunggu untuk panjenengan yang mau berbagi informasi ya, karena untuk kesempatan pagi kali ini ditemani sama Mbah Karso. Insya Allah nanti Mbah Karso akan menemani panjenengan dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti. Tapi koyok ya toh, engko jam 9 Mbah Karso oleh tamu dari anak-anak kampus yang datang ke Radio Rasi Media.
1: Ayo.

0: Rehabilitasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Rasi Media,
4: kreatif dan informatif.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
8: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
3: Rasi Media,
4: kreatif dan informatif.
11: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
12: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
11: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
12: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
11: Wah, lengkap sekali ya.
12: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
11: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
12: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
11: Mantap! Ada promo menarik nggak?
12: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
11: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
12: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
11: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
12: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Solusi

0: Mobil Ghost. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Resi Media, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing ini turun langsung memantau kondisi kesehatan ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat ya, Kecamatan Tanggulangin, yang mengalami gangguan kesehatan diduga setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Kapolresta Sidoarjo ini turut mendampingi Bupati Sidoarjo dan juga Dandim 0816 Sidoarjo melakukan pengecekan ke sejumlah rumah sakit tempat para santri mendapatkan perawatan medis, di antaranya RSUD RT Notopuro dan RSI Siti Hajar Sawatrasi. Dalam kunjungannya ini menyempatkan diri berkomunikasi langsung dengan para santri yang sedang menjalani perawatan serta memberikan dukungan kepada orang tua santri. Semoga kasus keracunan yang ada di Sidoarjo ini segera membaik ya sahabat Rasi nggih. Ngopi Mbak, niki tak kirimi gambare. Alhamdulillah dibagi gambar kopi ya karo Mbak Lilis, dan kita dikirimkan kiriman video ya. Situasi lalu lintas di seputaran Tina pagi ini sudah terpantau cukup ramai sekali. Kendaraannya dan petugasnya sudah berada di lokasi untuk membantu menyeberangkan para pengguna jalan yang keluar masuk di area yaitu Pojok Sari. Lagi kok benderane rung dikukuti, padahal iki wis September lho ya. Kengko nanti kukuti engko selak rusak neng engko, dadi malah repot engko dadak tuku apa kuwi jenenge tuku jenenge benderane ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Lilis ya. Ini sudah kita sampaikan untuk ke pendengar bahwasannya informasi lalu lintas di seputaran Tinap terpantau cukup ramai. Dan ini selamat pagi, ter semangat pagi Mbah Karso, request lagunya dari Boy Gang Anak Lanang ya. Untuk Mbah Karsonya selamat bertugas, ojo lali sarapan ya Mbah, matur suwun. Yo, terima kasih sudah mengingatkan saya. Dan juga selamat pagi beraktivitas dengan penuh semangat Mbah Ceria, Mbah Karso, saya request lagunya Nan Ko Paham Mbah. Salamnya buat Mbah Karso. Semua pendengar Rasi dimanapun berada, makasih Mbah Karso. Oke, sama-sama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pagi dengan siapa di mana?
1: Mayang Goranggarang, Mbah.
0: Mayang di Goranggarang. Oke, silakan informasi pagi ini Goranggarang seperti apa?
1: Goranggarang masih redup-redup manja.
0: Terus?
1: Mbah?
0: Hei!
1: Nanti lagunya Gala-gala ya, Mbah.
0: Oke, siap.
1: Jalannya buat semua saja, Mbah. Sinyalnya rada angel-angel sithik, Mbah.
0: Oke, menek-menek tower ya ora apa-apa.
1: Isu-isu penek nang sarapan, Mbah.
0: Oh, ndroda aku ya, ya weh, nek rasa menek engko tiwasane jeblok.
1: Terima kasih Mbah Karsa, matur sembah rumah
0: dari. Oke, siap.
1: Mbah Karsa sehat selalu, rezeki pada Yeswanipun.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun Mbah Karsa, ter.
0: Dur, terima kasih. Ada Mbak Mayang yang sudah merapat di teleponnya. Mungkin yang lainnya monggo yang mau ikutan merapat ya bisa telepon di 0351-896-137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Yang telepon di WA kalau nggak dimatikan dulu nggak

0: Jangan.
1: Oke, siapa terasi? Tepat pukul 6 lebih 36 menit ya. Pagi ini kembali bersama Mbak Karso ya. Yang sudah mampir di WA cukup banyak sekali. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salon Cinta. Salon Cinta apa cek buka ya? Wis tutup kita ae. Sudah. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Karso. Ter Budayani hadir. Teko karepmu, ora yo karepmu. Sak senengmu. Oke, campur sehari ini anu kopi dangdut tak telepon Mbak yo, te angkat e.
2: Assalamualaikum Mbak Karso.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Semangat pagi ya Mbak.
1: Ya, pagi. Hei,
2: lancar ya Mbak.
1: Oi,
2: Cuacanya masih redup-redup Mbak.
1: Oi,
2: Mbak, tolong diputerin lagu itu ya Mbak. Pagi-pagi bisa kopi dandut Mbak.
1: Iya.
2: Mbak, kapan ke itu gabung-gabung ke Rasi FM untuk grup Rasi Mbak?
1: Deingir
2: acara enggak Mbak?
1: Deingir teko-teko salamu dewe.
2: Duh, iya tuh aku kurang ngerti ngone Mbak, HP tak tinggal ya Mbak.
1: Syukur.
2: Salam kagem Bunda Mayang ya Mbak.
1: Iya. Yeah.
2: Sehat selalu. Salam untuk seduo ya Mawan ya Mbak.
1: Iya. Yeah.
2: Di Asam Gajah semoga sahabat Rasi tetap kompak dan mendengarkan Rasi FM Magetan.
1: Oke.
2: Okay. Media inspiratif dan informatif. Hai. Sukses. Makasih ya Mbak.
1: Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rajanya Mabung. Ada Bunda Yani yang ada di seputaran Madiun. Yang mau telepon lagi silakan. Pagi ini masih Mbak Karso tunggu. Ada lagi, halo, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Karso.
1: Ya, pagi.
3: Mbak, sing sampean lokne Mbabung apa mau sapa, Mbah?
1: Ratunya mabuk.
3: Oh, ratunya mabuk, tak kira kruku ratune Mbabung.
1: Mabuk. Bolot ya ini urung sarapan kita,
3: Aku kira nek bakar dan anu dhewe, Mbah. Pi ya, upama luwe nek arek, Mbah.
1: Upama luwe nyapa?
3: Wis ada diguyu sentek, Mbah. Apa benar kalau nggak disarankan di bakar, saya kan obat
1: mungkin. Oh iya, weh, saya senengmu.
3: Apa benar, Mbak? Kok saya senengmu lah ya, itu Mbak?
1: Ya, oke.
3: Pinggir, nilai golongan darah apa, Mbak?
1: Aku A.
3: A? Oh, weng, kira saya rapet-rap taruh pelat-pelat, kuno, ya Allah, baik aku.
1: Lewong.
3: Caranya udah, caranya lek ayah asem, Mbak.
1: Ah, tapi kan manis.
3: Kan manis jarene dah. Aku yo kecut jarene, Mbak.
1: Yo manis, aki.
3: Kayak gula ya, Mbak. Mbak. Infone mau diunki semua mentar-mentar, Mbak. Boleh Bunda Mayang dek mau kok redup ya apa karena ketutupan wit gede-gede, Mbak?
1: Karena beda tempat, beda daerah masing-masing beda.
3: Iya, iya, iya.
1: Iki ana sing Taiwan informasi hujan.
3: Hujan Taiwan nggih. Mugi-mugi butuni sehat selalu. Lancar butuni ndang Bali ning gone apa Indonesia maksudnya dan ketemu karo Mbah Karso karo kanca-kanca liyane ya, Mbah.
1: Oh iya,
3: baik. Aneh ya, Mbah.
1: Oke,
3: Mbah, salame kagem sedanten mawon tanpa terkecuali, salam sehat selalu.
1: Siap.
3: Diputerakan lagu Neta Bola Bali Mbak.
1: Oke, siap.
3: Ini baik. Jadi beniso kanggo senam-senam lho Mbak.
1: Oke, siap.
3: Ngoten mawon kagem Mbak Karsone sehat selalu, lancar anggene makaryo. Ya Allah, ya.
1: Terima kasih.
3: Iki apa tambah glowing ngono iki.
1: Apa ta? Yuk, makasih.
3: Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: First News.
5: Sahabat Rasi Media, Kepala Desa Pohkonyal, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Sukirno mengaku menggunakan uang pribadi hingga sekitar 100 juta untuk membiayai proses pengisian perangkat desa. Sukirno mengatakan uang itu berasal dari hasil hajatan pribadinya, padahal biaya penyelenggaraan pengisian perangkat desa semestinya dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Sukirno juga dikonfirmasi pada Senin kemarin mengatakan uang pribadi itu digunakan untuk membiayai proses pengisian dua formasi perangkat desa yang kosong, yakni Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Dusun Pohkonyal. Demikian Flash News pagi ini.
6: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.

0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Sahabat Terasi Media, kabar baik bagi para pencinta bola ya. Pagi ini Sahabat Terasi, karena penyerang muda Persebaya Surabaya, Alejandro Alan Maulana, ini resmi masuk dalam daftar 23 pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027 ya. Pemanggilan ini menjadikan Alejandro sebagai satu-satunya wakil dari klub berjulukan Bajul Ijo skuad Garuda Muda ya. Sebelumnya pemain muda itu telah mengikuti pemusatan latihan ini bersama 25 pemain lainnya sebagai tahapan persiapan awal ya. Manajer Persebaya Surabaya ini membenarkan kabar ini dan pemanggilan itu dan mengakui bahwasannya situasi ini sempat menghadirkan dilema bagi klubnya. Tapi alhamdulillahnya ya, akhirnya dari penyerang muda Persebaya Surabaya ini, Alejandro Alan Maulana, resmi masuk dalam daftar yang namanya tim skuad U20 2027. Sahabat Terasi bangga nggih. Nah, Mbak, golongan darahku. Oh, iya. Nggih, terima kasih. Selamat pagi Mbak Lilis ya. Saat ini sudah pukul 6 lebihnya 54 menit, ada yang telepon. Halo.
1: Halo, selamat pagi Karso.
0: Ya, selamat pagi Bu Ari Setianingsih. Iso guyu
1: iki. Lah salah kaprah lho.
0: Lho tanah senengku to jenenge sing nambah ya aku kok.
1: Seram bancai kok.
0: Sesuk tak bancai ngene ucengan tapi.
1: Gimana Mbah cuaca Magedan? Aku baru ngeklik loh.
0: Anu udan.
1: Kerinan Mbah aku.
0: Lah kok iso mesti bengi lek-lekan iki.
1: Enggak bisa tidur.
0: Enggak bisa tidur.
1: Kelingan bakar soai.
0: Ya ampun.
1: Makanya alat tak golek lewat lagu Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto, wis mbok liwati kabeh.
1: Sudahlah. Oh. Tapi hasilnya nol besar, Mbah.
0: Oh, alah sakno.
1: Aku tak salam-salam dulu, Mbah. Salamnya buat Bunda Ayu Jinglodok, Bunda Nati, Mas Angga. Terus Bunda Yani di Madiun, Bunda Ari di Madiun, Bunda Mayang dan semuanya. Makasih okay. Ya Mbak Karso. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Ari yang sudah merapat ya, tapi jangan kemana-mana dulu. Nanti Mbak Karso akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Simsi Media.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.